Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anda juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian, menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan. Kita sebagai bangsa, kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki apa satu hal yang besar yang layak dibangun.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah, jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talent dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan.

0: simpati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah.

0: Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar, terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas. Namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax.

isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan terus mengupdate kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur pasca gempa dan juga ada 1.624 gempa susulan. Dan saat ini ribuan warga Kecamatan Reok Manggarai mengungsi pasca gempa berkekuatan 7,7 magnitudo. Ada yang di posko utama dan ada pula yang mengungsi mandiri di sekitaran rumah. Untuk mengetahui kondisi pagi hari ini, kita bergabung bersama rekan saya, Epi Wahab. Epi, seperti apa?
3: Ya, pendengar juga pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang merupakan salah satu wilayah dengan dampak gempa yang cukup parah dan memakan banyak korban jiwa. Dan pemerintah di Kecamatan Reok sendiri mencatat sebanyak 8.124 warganya harus mengungsi karena gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada Minggu 15 Agustus lalu. Dan beberapa pengungsi, ada yang mengungsi di posko utama, ada juga yang mendirikan tenda di sekitar rumah dan melakukan pengungsian mandiri. Seperti salah satu narasumber kami, Ibu Andi Harun, yang melakukan pengungsian mandiri di sekitar rumah karena khawatir akan adanya gempa susulan. Ya, Ibu. Ibu sudah mengungsi sudah berapa lama, Ibu?
4: Baru tadi malam. Karena kondisinya juga di sana sudah dingin, terus dingin baru terpal juga tidak layak lah untuk kita diami, terpaksa kita pulang paginya, malam baru lari ke daerah pengungsian karena pagi kita sambil bersih-bersih rumah.
3: Oh, jadi sempat ke posko utama mengungsi.
4: Iya.
3: Baru sekarang mengungsi masih,
4: iya, di kita. tiga hari ke posko utamanya, nak.
3: Ibu, kalau untuk kondisi rumah sekarang ibu aman atau ada keretakan atau ada yang...
4: Ada keretakan di samping ini, ada di atas bubung rumah, semua barang dalam rumah pecah belah semuanya.
3: Kalau okay. Untuk korban yang kena reruntuhan luka aman ibu?
4: Alhamdulillah aman. Kalau untuk di sini aman.
3: Yang ibu butuhkan ini sekarang sebagai pengungsi itu apa ibu kira-kira?
4: Saya butuhkan bantuannya berupa makanan, kan kasihan warga-warga sekitar seputar ini, minuman itu yang dibutuhkan, terutama air bersih juga dibutuhkan karena posisi sekarang air tidak ada, baru kemarin listriknya baru menyala, itu baru bisa kami tarik air dam.
3: Jaringan juga sudah,
4: jaringannya alhamdulillah sudah mulai pulih dari kemarin sore.
3: Ibu, apa yang mau disampaikan ini ibu untuk masyarakat terkait dengan gempa ini sebagai perwakilan dari masyarakat Reok ibu?
4: Saya himbau kepada masyarakat sekitar seputar kota Reok selalu waspada karena di Reok tetap ada gempa susulan. Kita tidak tahu entah besarnya berapa, tapi intinya kita selalu waspada dan selalu standby di tempat.
2: Ya,
4: kalaupun kita butuh kita hubungi.
2: Epi, bisa kami berbincang sama ibu?

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
3: Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk.

Pendengar, kita juga punya informasi ini terkait pembawa baki ya, warna-warni atau serba-serbi HUT Republik Indonesia yang ke-81 untuk Sulawesi Tenggara atau Kota Kendari khususnya. Nih tentunya kita juga semua penasaran, siapa sih yang bawa baki kemarin nih di Paskibraka Sulawesi Tenggara 2026? Nah, di mana yang menjadi pembawa baki dalam pasukan pengibar bendera atau Paskibraka menjadi tentunya menjadi pengalaman yang membanggakan tentu ya. Untuk Ananda Aquila Ramadhani dari SMA Negeri 1 Kendari dan Elvira Khoirunisa Al-Fatah dari SMA Negeri 4 Kendari, di mana setelah dilakukan pengukuhan pada Jumat 14 Agustus 2026 untuk menjalankan tugas di tanggal 17 kemarin. Nah, keduanya mengaku senang mendapat kepercayaan menempati posisi yang diinginkan. Banyak anggota Paskibraka perempuan tentunya, di mana tugas membawa baki menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan kekuatan, konsentrasi dan juga ketenangan. Meski merasakan lelah selama menjalani latihan, Aquila dan Elvira memilih menikmati setiap proses yang dijalani, pendengar. Di mana menurut mereka setiap tahapan latihan memberikan pengalaman berharga dan menjadi bagian dari perjalanan menuju hasil yang baik.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9 kita akan cek fakta terlebih dahulu pendengar, sebelum nantinya akan menghadirkan kembali informasi-informasi aktual lainnya untuk Sultra pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan juga Instagram yang membagikan tayangan berisi stasiun televisi channel New Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Namun faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan juga lokasi yang berbeda. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari.

Pendengar, kita juga punya informasi terkait dengan kabar baik nih untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Di malam mulai kemarin, tepatnya 17 Agustus 2026, kebijakan baru terkait penyesuaian nilai jual kendaraan bermotor mulai diterapkan pada layanan Samsat di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Nah, kebijakan ini mengacu pada peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 6 tahun 2026 tentang penyesuaian nilai kendaraan bermotor. Dalam aturan tersebut, di mana kendaraan bermotor yang dibuat sebelum tahun 2025 mendapatkan penyusutan nilai sebesar 5% setiap tahun dengan batas maksimal 5 tahun sesuai umur ekonomis kendaraan. Nah, kemudian penyesuaian ini membuat nilai kendaraan menjadi lebih sesuai dengan kondisi dan usia kendaraan. Dampaknya, beban pajak kendaraan bagi masyarakat berpotensi menjadi lebih ringan. Setelah 5 tahun, penurunan nilai kendaraan secara akumulatif dapat mencapai sekitar 23%. Kebijakan ini juga diharapkan memberikan rasa keadilan bagi pemilik kendaraan lama, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mendukung pembangunan, kemudian juga agar penerimaan pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan termasuk sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dalam Sultra pagi ini, pendengar, kita juga punya informasi terkait dengan sebanyak 49 anggota Paskibraka yang menjalankan, yang berpeluang, yang mengikuti kegiatan 17 Agustus di HUT RI ke-81 kemarin, pendengar. Ini mendapat bimbingan belajar gratis untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi Akademi Militer atau AKMIL. Nah, fasilitas ini disiapkan Gubernur Sultra sebagai bentuk dukungan terhadap generasi muda yang memiliki minat melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan. Nah, rencana ini disampaikan saat pengukuhan 49 anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sultra di Aula Merah Putih di Rujab Gubernur pada Sabtu 15 Agustus. Agustus lalu. Gubernur menyebut Pemprov Sultra telah berkomunikasi dengan pimpinan AKMIL untuk menyiapkan program bimbingan belajar secara terpusat, di mana bimbingan belajar akan dimulai setelah para anggota Paskibraka menyelesaikan tugas dan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus kemarin. Nah, peserta yang berminat akan melalui pendataan dan seleksi sebelum mengikuti program tersebut. Selain AKMIL, Pemprov Sultra juga berencana mengupayakan fasilitas serupa bagi pelajar yang ingin mengikuti seleksi AKPOL, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan IPDN. Dan pendengar, Andi Sumengaruka menekankan pentingnya disiplin sebagai modal generasi muda dalam melanjutkan pendidikan dan pengabdian.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi paruh awal perjalanan Sultrasi, yang kita update informasi terkait ratusan pelajar di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang memeriahkan pawai obor pada malam peringatan HUT Republik Indonesia ke-81. Nah, pelepasan pawai ditandai dengan penyalaan obor oleh Bupati Wakatobi Haliana yang didampingi oleh Wakil Bupati Sofia Wulo bersama jajaran Forkopimda serta Ketua DPRD Wakatobi, juga Ketua TPPKK Eliati Haliana serta Ketua Persatuan Istri Anggota DPRD Marlina Syahrudin serta Ketua DWP Nurcita Nadar di Rujak Bupati pada hari Minggu lalu, tepatnya 16 Agustus 2026. Disampaikan bahwa ratusan pelajar berkostum pramuka lengkap tersebut melakukan pawai mulai dari Rujak Bupati, kemudian mengitari jalur utama Pulau Wangi-Wangi dan finish kembali di Rujak Kepala Daerah setempat. Inspektur Instruktur Saka Bayangkara Irwansyah menyebutkan bahwa kurang lebih dari 400 orang pelajar mengikuti pawai obor tersebut, terdiri dari tingkat gugus depan, siaga, penggalang, dan penegak dari SD, SMP, dan juga SMA.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

96,7 MHz Pro, satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk perjalanan paru awal Pro Sultra siang ini, nanti ada rekan saya Yesi ya yang akan kembali hadir untuk melanjutkan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan yang akan terus dihadirkan sepanjang kebersamaan kita barengan sama Pro 1 yang tentunya juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa diunduh aplikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Sofi pamit, kita ketemu lagi besok tentunya hanya di Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Masih dari studio terintegrasi Jalan Laut T44 Mandonga Kendari, kamu ucapkan selamat siang pendengar Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 Kendari. Untuk kebersamaan kita siang ini masih dengan cuaca yang cukup cerah ya untuk Metro Kendari dan sekitarnya. Menemani kebersamaan hingga siang nanti, kami juga akan hadir dengan banyak informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda melengkapi kebersamaan di penanggalan.

0: kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Pendengar, maraknya kasus penipuan daring dan kejahatan cyber yang menyasar generasi muda mendorong mahasiswa untuk turut mengambil peran dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Nah, melalui program berjudul Think Before You Click ya, di mana ini mahasiswa ataupun juga masyarakat untuk bisa menghindarkan ini kaitannya pendengar ya, untuk bagaimana mahasiswa ini teredukasi dari penipuan, dan masyarakat pun ya pendengar saat ini juga untuk lebih jeli juga, dan ketika mendapatkan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, nah ini juga untuk tidak mengklik dan men-share terlebih dahulu. Jadi sudah banyak ya pendengar ini kasus-kasus yang terjadi saat ini, sehingga masyarakat diharapkan untuk lebih melek digital dan menggunakan gawai ini dengan sebijak mungkin ya pendengar ya, jangan sampai hal-hal yang belum kita ketahui ya, belum kita baca bahkan seperti itu, kita langsung men-share-nya saja. Nah, ini yang juga menjadi warning bagi kita bersama masyarakat, tentunya di Indonesia harus lebih paham bagaimana kita berdigital. Dan pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 juga telah membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai upaya perlindungan. Dan kondisi ini menjadi alasan pentingnya pembekalan kompetensi digital bagi pelajar agar mampu melindungi diri secara mandiri ketika mulai aktif di ruang cyber.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pendengar, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia digital saat ini sudah menyasar ke segala sisi kehidupan. Saat ini rasanya hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh ya dengan proses digitalisasi. Nah, namun banyak pengguna internet yang hanya mampu menerima informasi itu tanpa kemampuan memahami dan juga mengolah informasi tersebut secara baik. Sehingga itu masih banyak masyarakat terpapar oleh informasi yang tidak benar. Nah, menyikapi hal ini, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital juga terus melakukan literasi digital ya, di mana tren aplikasi dunia digital saat ini juga semakin meningkat. Kemudian juga, pendengar, dengan teknologi ini yang juga diciptakan untuk mempermudah manusia, media digital itu dibangun untuk membangun relasi ya. Kemudian kita bisa sharing siapa diri kita tanpa perlu datang langsung mungkin ke tempatnya seperti itu. Bisa meningkatkan visibilitas juga konektivitas dimanapun kita berada. Kemudian juga, pendengar, literasi digital ini menjadi kunci untuk mencegah hal-hal penipuan daring juga. Sehingga masyarakat perlu didorong untuk menjadi kritis ya dalam menilai suatu informasi agar dapat berimbang dan memberi feedback yang lebih tentunya bagi penggunanya. Nah, memverifikasi kebenaran suatu berita sebelum membagikan informasi ya, pendengar, dan melaporkan konten informasi yang bersifat negatif ini juga menjadi literasi bagi kita bersama. Kemudian di samping itu juga, pendengar ya, ada beberapa efek samping dari media digital. Di antaranya ancaman privasi, kemudian kecanduan dan ketergantungan, lalu konsumerisme, penyeragaman, dan juga pengikisan kearifan lokal. Nah, ini yang sering sekali ada di sekitar kita ya, pendengar, dan tentunya juga ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menggunakan internet, yakni harus memperkuat literasi, kemudian perkuat keamanan digital kita, perkuat literasi digital, dan perkuat kontekstualisasi literasi digital dalam sektor kreatif dan produktif. Sehingga untuk berliterasi, pendengar ya, kita mampu menggunakan alat-alat komunikasi, kemudian kita bisa menggunakan media-media digital ini dengan baik dan benar.

0: untuk mendengarkan Warta Berita Olahraga.
1: Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita Olahraga. Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que LC compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. LC di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik, tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: terdini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting, dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini, jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.

0: positif mereka dan langkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di Indonesia.

0: Arena Futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Kembali mendengar dari Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari. Kamu ucapkan selamat siang, selamat beristirahat ya untuk menikmati istirahat Anda siang hari ini. Di tengah cuaca Kendari yang juga terpantau cukup panas untuk siang hari ini. Namun semoga tidak menyulitkan semangat Anda untuk kembali beraktivitas ya setelah istirahat siang hari ini. Dan menemani Anda untuk kebersamaan hingga pukul 13 nanti. Seperti biasa akan ada bincang inspiratif ya yang bisa Anda dengarkan di

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kita bersama di rangkaian Sultrasi yang ini untuk edisi siar hari Selasa 18 Agustus 2026. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan kembali bersama di Bincang Inspiratif. Nah, kali ini tamu spesial juga ya pendengar, karena saya kedatangan seorang wanita yang cantik ya, yang sudah ada di hadapan saya. Saya langsung perkenalkan dulu bersama dengan Ibu Hartati Rasman, pimpinan Bank Mayapada KC Kendari. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, kabar gimana, Ibu?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini baru pertama kali ke Pro 1?
1: Iya, betul. Baru pertama.
0: Gimana?
1: Jadi saya agak nervous.
0: Agak nervous, ya. Tapi kita ngobrolnya santai ya, karena memang suasana siang biasanya juga orang mungkin menikmati suasana siang dengan apa ya, santai ya, gitu ya. Beda sih kalau kita bahas tentang keuangan, kayak berat ya, Bu.
1: Berat sekali ya.
0: Berat sekali
1: bahasannya.
0: Betul. Nah, kali ini pendengar yang juga nanti bisa menyimak obrolan kita ya di YouTube channel RRI Kendari, mungkin yang sudah mengenal atau mungkin juga ingin bertanya lebih dalam lagi, mungkin seperti apa sih profil atau mungkin apa ya, keseharian Ibu lah paling tidak ya, Bu ya. Kita boleh berbagi inspirasi begitu dengan pendengar
1: boleh,
0: kita.
1: Boleh.
0: Oke. Nah, ini saya juga baru kenal ya, Bu ya. Saya mau
1: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal ya, Bu ya. Saya panggilnya apa nih, boleh tahu?
1: Tati aja.
0: Bu Tati.
1: Iya.
0: Oke, jadi lebih akrab Bu Tati ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Tati sendiri di Mayapada itu sudah berapa lama, Bu?
1: Saya sebelumnya di Mayapada ya. Saya di Bank Danamon.
0: Oh ya.
1: Saya di Bank Danamon tahun 2002. Sudah gabung di Danamon kurang lebih 4 tahun. Terus abis itu pindah ke Bank OCBC.
0: Oh ya.
1: OCBC NISP kurang lebih 8 tahun. Terus sekarang di tempat sekarang di Mayapada itu kurang lebih ya masuk tahun ke-11.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, cukup lama, cukup tua. Oh.
0: Oke, berarti sudah apa ya, seniornya lah istilahnya. Apa kalau ini apa di atas di pimpinan lah
1: ya, sudah pimpinan. Jadi. Sebenarnya senior juga masih ada yang lebih senior sih. Cuman kadang saya bilang diriku itu yang paling tua. Karena selesai kuliah langsung merambah ke
0: dunia perbankan ya.
1: Iya, betul. Karena kebetulan saya jurusannya di Unhalu kan sekretaris.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Jadi ambil sekretaris sengaja memang mau tembak perbankan atau keuangan gitu loh.
0: Betul.
1: Biar dapat cuan besar.
0: Iya, betul, sesuai dengan apa? Ini linear ya dengan bidangnya gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi Bu Tati boleh tahu ini Bu Tati sendiri lahir di mana sih?
1: Saya lahir
0: orang mana?
1: Saya lahir di sebenarnya Kota Kendari, cuman tepatnya di Asinua.
0: Asinua Konawe.
1: Itu iya, iya, betul. Jadi saya asli putri Konawe.
0: Oh, gitu. Berarti Tolaki apa gimana?
1: Iya, asli Tolaki.
0: Tolaki ya.
1: Betul.
0: Tapi tadi saya pikir bukan orang Tolaki gitu kan.
1: Pikirnya orang Manado.
0: Iya, iya.
1: Ternyata putri asli Kendari.
0: Asinua Konawe ya, berarti memang asli Sulawesi Tenggara, putri
1: betul.
0: Daerah.
1: Putri daerah
0: Sulawesi
1: betul.
0: Tenggara. Nah, ini kalau tadi diceritakan bahwa memang setelah dari kampus itu terjun ke dunia perbankan, gitu ya. Ini tadi sudah lumayan banyak sih ya, dari mulai dari OCBC juga ya, OCBC ke Danamon dan ke Mayapada.
1: Mayapada.
0: Tapi boleh tahu dulu nih, karena lahirnya kan di Konawe, boleh diceritakan sedikit nih masa kecilnya dari lahir kemudian pendidikannya di mana nih?
1: Jadi masa kecilnya itu kan saya di Konawe kan, jadi saya anak kelima dari lima bersaudara. Bapak ibu asli Konawe juga. Terus merintis karir juga bapak ibu di di Kendari. Jadi saya cuma lahir sekitar 4 atau 6 bulan ya. Jadi langsung diboyong ke Kendari.
0: Oh iya, iya.
1: Gitu. Beda dengan kakak-kakak saya yang 4 kan. Jadi mereka besarnya tumbuh di Konawe. Cuman saya 4 atau 6 bulan terus tinggal di Kendari lah.
0: Sampai dengan sekarang.
1: Sampai dengan sekarang sekolah di sini dan berkarir di Kendari juga gitu.
0: Berarti sekolah dari TK, SD, SMP
1: di sini. SMP, SMA, kuliah di Kendari.
0: Kendari.
1: Jadi belum pernah keluar.
0: Oke. Tapi masih bisa bahasa Kendari apa gimana?
1: Kalau bahasa Kendari sih bisa, bahasa Tolaki
0: ya.
1: Cuman tidak terlalu menguasai, tapi kalau diajak ngobrol bahasa Tolaki ya saya paham artinya. Cuman kan kadang-kadang ada bahasa Tolaki itu yang susah dikeluarkan. Kita pikirnya gampang, ternyata pas kita ucapkan itu agak susah juga.
0: Iya. Itu karena memang bukan berada di wilayah kelahiran gitu ya. Biasanya sih kalau memang di tempat kelahiran langsung sangat melekat dengan lingkungan sekitar, memang dengan bahasanya juga pasti kental bahasa daerah sekali. Gitu ya.
1: Cuma kebetulan di rumah juga kan bahasanya bahasa Indonesia. Kecuali misalnya bapak mama lagi misalnya lagi marah baru keluar bahasa lakinya, bahasa daerahnya. Tapi kalau keseharian sih kita tetap pakai bahasa Indonesia itu tuh. Tapi bukan kita meninggalkan budaya kita bahasa tolaki itu.
0: Iya. Itu loh. Apalagi kalau di masih di wilayah Kendari juga memang masih kental juga sih sebenarnya ya dengan suku tolaki. Betul. Gitu.
1: Dan ya saya tetap bangga sih jadi orang tolaki gitu loh. Karena apa namanya? Menunjukkan bahwa putri daerah juga bisa apa namanya bisa maju bisa bersaing dengan yang lain.
0: Oke. Gitu. Wah itu jadi perjalanannya dimulai dari ini lahir di Konawe kemudian ke Kendari, berkarir di Kota Kendari.
1: Kota Kendari.
0: Kenapa memilih mungkin diawali dengan di jurusan itu ya? Kenapa sih memilih itu dan sehingga memilih ke dunia perbankan gitu. Memang hobi kah atau gimana?
1: Sebenarnya bukan hobi ya. Cuman pertama memutuskan untuk kuliah. Saya ambil jurusan sekretaris itu. Tepatnya divisi Punhalu ya. Pikirannya begini, kalau jadi sekretaris maksudnya peluangnya banyak besar gitu loh. Apakah bisa kerja di perusahaan, bisa kerja di pemerintahan atau dimanapun. Karena kan kebanyakan kita yang kita pelajari kan bagian administratif.
0: Administrasi ya.
1: Iya betul, bagian administratif dan kerja apa namanya di belakang layar gitu loh. Jadi saya pikir mungkin salah satunya ya terang benerang menjurusnya ke keuangan yaitu perbankan.
0: Perbankan.
1: Kebetulan pas lagi kita kan nggak KKN nih kan sekretaris kita nggak dapat KKN jadi kita dapatnya itu magang ceritanya. Nah saya dapat magangnya itu 3 bulan, saya kebetulan magangnya dapatnya di Bank Sultra, dulu namanya BPD. Dulu namanya BPD. Sudah magang di situ. Nah keterusan selesai magang ada beberapa tawarin tapi kan maksudnya kita harus selesaikan dulu kuliah ini nanti selesai baru merambah ke dunia perbankan.
0: Nah, itu tahun berapa nih?
1: Tahun 2002.
0: 2022?
1: Iya.
0: Wow. Iya. 2002 ya?
1: Iya. Saya angkatan 98 pas reformasi. Masuk pas reformasi itu lagi
0: lengsernya presiden itu kan?
1: Iya, lengser presiden dan demo-demo kan. Dan itu wajib demo juga dulu kita itu. Sampai turun ke apa? Got-got itu. Turun untuk demo wajib. Kalau enggak ya nanti kena sanksi sama senior-senior kan. Gitu. Itu ceritanya. Jadi 2002 itu gitu selesai wisuda, langsung kebetulan ada beberapa penerimaan, ada tawaran. Ya, saya pilihnya sih Danamon gitu loh.
0: Oh iya. Jadi pertama diterima di dunia kerja itu di Bank Danamon.
1: Bank Danamon. Ya kurang lebih 4 tahun pas terima itu saya jadi customer service. Customer service 2 tahun. Tapi saya jadi customer service tapi saya tidak puas. Aduh, kayak saya cuma di belakang layar nih ketemu orang kan.
0: Oh iya iya.
1: Ya, saya harus apa namanya? Mengembangkan diri kan saya suka ketemu orang. Gitu loh. Saya mintalah sama atasan saya, bisa enggak saya jadi marketing?
0: Oh iya iya.
1: Saya nawarin diri jadi marketing, keterusan 2 tahun. Kemudian tahun keempat saya cut karena saya menikah kan.
0: 2004.
1: Menikah. Iya, 2004 sampai 2004 2005 saya menikah. Saya punya anak, jadi fokus anak nih Mbak. Mbak, terus apa namanya, 1 tahun lebih saya ini fokus urus anak. Kemudian ada tuh beberapa tawaran kan. Tapi kan saya masih, anak saya masih kecil. Masih apa, kasihan kalau ditinggal kan. Jadi saya ini dulu, pending dulu untuk beberapa tawaran. Setelah anak saya umur 2 tahun kalau nggak salah ya. Saya ada tawaran beberapa, tapi yang saya ambil itu kebetulan OCBC itu loh. OCBC saya lihat profile company profilnya kan udah bagus gitu, jadi saya ambil OCBC gitu.
0: Oh jadi sempat waktu itu setelah dari Diamond karena menikah itu sempat berhenti?
1: Sempat berhenti 1 tahun lebih, hampir mau 2 tahun. Kedua tahunnya itu saya gabung kembali ke OCBC. Saya tadinya pikirnya begini, apa namanya, mungkin sudah saatnya saya apa namanya ya, berhenti jadi bankers ya. Tapi ternyata jiwa saya meronta-ronta setelah anak saya sudah tumbuh besar. Jiwa saya meronta-ronta, ada beberapa ada panggilan, ya sudah saya coba lagi gitu loh, siapa tahu mungkin mungkin karirnya akan lebih bagus. Dan ternyata alhamdulillah gitu, di OCBC ya kurang lebih 8 tahun lah.
0: 8 tahun bukan waktu yang singkat juga ya.
1: Iya, betul sekali. Tidak singkat, karena saya orangnya itu kalau sudah di satu tempat itu sebenarnya istilahnya apa, loyal ya. Jadi betul-betul kita memberikan sumbangsi kita, kontribusi kita untuk perusahaan itu. Saya juga di OCBC 8 tahun itu penawaran beberapa gitu loh, sampai saya apa namanya apa nggak enak sama beberapa ini kan, beberapa bank ditawarin, aduh saya nggak enak karena saya masih nyaman di sini kan, di OCBC itu apa ya alasannya supaya bisa keluar gitu. Karena saya orangnya kan bukan istilahnya apa ya sekarang kutu loncat ya, nggak gampang keluar, harus ada alasannya apa gitu loh, apakah salary-nya atau misalnya kenyamanan atau segala macam. Tapi kan di OCBC saya dapatkan semua itu gitu loh. Maksudnya saya bangun OCBC itu dari nol gitu loh. OCBC pertama buka di Kendari itu kan 2008. Nah, itu kita bangun dari nol, benar-benar dari nol. Jadi ketika kita bangun dari nol kan itu kita mau pindah lagi agak aduh berpikir 1000 kali gitu loh, karena kita betul-betul bangun dari nol gitu loh, pondasinya dari nol, dari belum ada nasabah sampai sekarang nasabahnya banyak. Tuh, jadi itu yang saya pikir. Terus sekarang pindah ke Mayapada, tanda tangan OL 3 kali, yang ketiga udah nggak enak kan sama direksi. Lepas ya sudah, mungkin ini
0: sejak
1: jalan
0: Tuhan. Semenjak jadi pimpin ini udah berapa tahun ya Bu?
1: Apa?
0: Jadi pimpinan di Mayapada udah berapa tahun?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun?
1: Iya, tahun ke-11. Dan mungkin sampai pensiun kali ya. Karena kalau mau pindah lagi, aduh harus pikir 1000 kali gitu. Karena kita pindah belum tentu di sana kita cocok kan. Terus kita punya staff juga di sana belum tentu cocok. Karena kita membangun hubungan relationship itu tidak mudah. Iya, tidak mudah, itu sangat susah. Mungkin di sini kita berhasil, belum tentu di sana berhasil, gitu. Atau di sini misalnya kita tidak berhasil, di sana bisa berhasil. Iya, plus minus lah, gitu loh Mbak.
0: Tapi karena memang sudah merasa nyaman ya kan di Bank Mayapada, pasti Ibu juga sudah mengetahui nih seperti apa sih karyawan-karyawan ini, sudah seluk dari sampai dalam-dalam, bahkan mungkin sudah mengetahui ya Bu ya.
1: Wah sudah tahu.
0: Sudah tahu kan?
1: Iya. Karena saya agak orangnya agak apa ya, disiplin ya, maksudnya jadi agak keras juga. Tapi saya bilang sama staff saya, maksudnya ini kan kantor kita bangun sama-sama gitu loh. Istilahnya kayak kapal Mbak. Kayak kapal, kalau kapalnya bocor oleh 1-2 orang ya kapalnya bisa saja karam kan. Tuh, jadi mari kita sama-sama bangun perusahaan ini supaya maju dan berkembang. Tuh, kalau ada masalah boleh ke ruangan saya, ke ruangan saya terbuka 24 jam. Saya telepon saya juga 24 jam, saya terima kalau ada keluhan apa namanya masalah, dan masalah itu tidak akan pernah berhenti karena semua orang punya masalah. Cuman ketika kita datang ke kantor, masalah itu kita titip dulu deh di luar, di mana aja, di pohon tomat atau apa. Ya kan, nanti pulang baru ambil lagi. Begitu juga kalau ada masalah di kantor, jangan bawa pulang ke rumah, kasihan keluarga, suami, istri atau anak kan, jadi beban itu. Jadi semuanya karya staff saya, saya apa namanya, saya rangkum. Jadi saya anggap mereka kayak saudara, adik-adik saya. Itu karena kantor rumah kedua kita. Saya ngomong seperti itu. Kantor rumah kedua kita, dari jam 8 sampai jam 5 kita beraktivitas di kantor gitu loh. Jadi apa yang kita berikan buat kantor, kita harus berikan yang terbaik gitu loh. Itu.
0: Tapi jadi, kalau Ibu melihat apa ya, sosok Ibu sendiri di mata karyawan, mungkin karyawan melihat Ibu seperti apa sih? Kalau tadi sih kalau saya melihat Ibu mengayomi ya, apalagi menyampaikan kepada karyawan itu menganggap mereka itu seperti saudara gitu ya. Nah, gimana kalau mereka sendiri, karena apalagi sekarang sudah tahun ke-11 itu bukan, kita biasanya kan 2-3 tahun sudah beda ganti-ganti, ini sudah ke-11 tahun loh Bu.
1: Iya. Aduh, nggak tahu ya, entah mereka di mana,
0: yeah, yeah.
1: Pandangan mereka tentang saya, cuman ya itu mungkin beda-beda ya pemikirannya, cuman yang

0: untuk menyampaikan itu. Cuma kadang mereka agak takut juga kalau misalnya lalai, lalai takut dimarahi ya, takut ditegur sebenarnya. Karena kan kayak pekerjaan kan sehari-hari yang dihadapi itu-itu. Terus misalnya tiba-tiba salah atau error, ya itu kadang-kadang mereka jadi agak takut untuk menyampaikan, aduh saya harus bicara apa sama ibu ini. Karena kan pertanggung jawabannya sampai ke atas. Kalau misalnya kalau ada error, kalau koreksi kan harus bikin berita acara dan segala macam.
1: Iya. Tapi berarti sebenarnya pegawai itu adalah orang yang bertanggung jawab ya. Kalau misalkan mereka takut untuk berarti punya tanggung jawab dan loyal juga lah, seperti itu ya.
0: Iya betul. Karena di kantor itu kan kita kan seperti keluarga ya. Kita tetap bekerja seperti biasa, tetap melakukan aktivitas dan tanggung jawab masing-masing. Cuman saya suka tekankan kepada mereka bahwa kita harus memberikan kontribusi yang terbaik buat perusahaan. Karena perusahaan tidak menutup menutup mata juga untuk memberikan reward buat karyawan-karyawan staff yang berprestasi kan, yang memberikan kontribusi, apalagi membuat cabang tumbuh gitu loh. Itu sih. Terus jangan pikir berpikir kan sekarang lagi marak-maraknya fraud itu, Mbak. Jadi di kantor itu selalu saya tekankan untuk istilahnya jagalah piringmu sebelum piringmu pecah. Gitu. Karena kamu kalau kamu enggak kerja lagi keluargamu makan apa gitu loh. Begitu kamu keluar dari sini 1000 pelamar yang akan masuk ke dalam perusahaan. Karena setiap tahun itu Universitas di Kendari itu menghasilkan ribuan ribuan sarjana. Dan ribuan juga, kalau terbuka, ribuan juga pelamar yang akan menggantikan kamu. Gitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bekerja dengan maksimal. Perusahaan kasih kita 50, kita harus memberikan ke perusahaan itu 100. Gitu loh. Saya selalu tekankan seperti itu pada teman-teman. Saya bilang sih teman-teman adik-adik. Biar hubungan tetap ini kan, tetap dekat. Itu. Jadi saya tidak bilang atasan sama bawahan enggak ada di kantor.
1: Oh iya.
0: Iya. Saya cuma bilang rekan-rekan mereka semua. Begitupun kan kalau ada yang info yang penting yang saya enggak bisa sampaikan, karena kita setiap pagi ada morning briefing, jadi apapun itu informasi dan segala macam memo SE kita bahas di situ. Kalau ada yang tidak tersampaikan kadang kan saya WA di grup, saya cuma bilang dia rekan-rekan, jadi saya tidak bilang dia staff dan ini bawahan kan cuma rekan-rekan.
1: Jadi merasa kayak mereka juga lebih dekat ya, tidak mungkin apa ya seperti kayak canggung, kayak menganggap pimpinan itu kayak seperti apa, jadi kayak menakutkan gitu ya Bu ya.
0: Iya betul. Jadi saya suka bilang saya ini bukan bos, saya cuma leader. Karena kalau bos masih ada lagi di bos di atas, gitu ya kan? Masih ada wilayah, masih ada distribusi, masih ada direksi itu. Jadi saya cuma leader. Itu.
1: Oke.
0: Itulah Mbak.
1: Bu, kalau ini saya sempat dengar-dengar ya Bu ya, ke perjalanan karirnya Ibu ini sebelum mungkin atau mungkin mungkin masa mudanya dulu gitu ya. Ibu banyak prestasinya juga gitu ya Bu. Pernah jadi Putri Indonesia juga ya Bu ya, atau gimana?
0: Finalis
1: Putri Indonesia ya.
0: Jadi sebelum saya kerja itu saya masih di bangku kuliah sih, masih di bangku SMA itu saya sudah ikut kayak menari gitu kan. Menari dan segala macam. Kebetulan saya kan SMA Kartika, Mbak. Sama Mbak Feni itu. Jadi sedikit-sedikit hilang nih di kelas, jemput tamu, menari dan segala macam itu. Nah, murambah dari situ. Terus SMA juga itu saya sempat ikut paskibra provinsi. 95. Pada saat itu kalau paskibra bisa boleh dua kali ikut, Mbak. Jadi saya ikut 95, terus saya ikut lagi 96. Tapi 96 itu saya sudah ikut seleksi untuk nasional. Tapi enggak kepilih karena banyak saingan kan. Jadi turunlah di provinsi kembali di kelompok 17. Terus pas kuliah saya fokus kuliah, terus enggak lama saya ditawarin saya ikut kompetisi model. Iya, log model 2001. Sempat ke Jakarta. Terus 2002 saya ikut Putri Duta Wisata. Jadi saya itu lagi ini-ininya mau ikut kompetisi kan. Terus 2003 saya konsen kuliah, selesaikan kuliah saya. 2004 saya sudah di Danamon itu, saya sempat ikut Luale. Luale Anandonia kan. Nah dari situ terus coba-coba nih beranikan diri ikut Putri Indonesia kan. Tapi pada saat itu masih finalis sih, karena saya kan banyak mbak
1: dulu. Betul.
0: Kan weh, cewek-cewek dari Kendari kan itu luar biasa dulu kan. Yang daftar itu sampai 50 kalau nggak salah. Tapi yang lulus cuma 30. Terus seleksi lagi. Terus yang ke-20 cuman saya nggak lanjut karena nggak dapat izin dari kantor. Karena kan dia dulu kegiatannya Putri Indonesia dulu kan ini sangat banyak sekali,
1: banyak,
0: sampai kita harus ambil cuti, bahkan kalau ambil cuti mungkin nggak dapat karena cuti kita berapa di kantor, terus kegiatannya
1: banyak,
0: banyak. Jadi itu mungkin pertimbangan manajer saya nggak izinin gitu. Ya sudah lah, nggak berputus asa sampai di situ gitu loh.
1: Wah ternyata banyak ya, banyak pernah mengikuti lomba, kegiatan-kegiatan yang memang ini sesuai minat atau memang bakat dari kecil kah atau gimana?
0: Kalau bakat dari kecil sih enggak, cuman pas lihat sering nonton TV, wah ini bagus ya, jalannya bagus ya, orangnya begini, badannya begini ya. Kalau dulu kan masih kecil mbak, masih kurus kan, masih langsing, masih berat badan masih 44-45, sekarang sudah langsung.
1: Sekarang udah langsung ya?
0: Iya, jadi ya cukup berprestasi lah dulu gitu. Habis itu ya stuck di finalis itu, finalis Putri Indonesia gitu. Masih ada beberapa tawaran dari Jakarta, cuman saya pikir aduh kayaknya enggak deh iya apalagi di Jakarta kan, di kota metropolitan ya, saya berkarir aja di Kendari, cukup sudah disyukuri lah tuh.
1: Tapi sampai di finalis ya waktu itu.
0: Betul.
1: Tapi itu hal yang luar biasa ya menurut saya sih, karena memang dengan kesibukan yang memang waktu itu sudah berada di perbankan ya.
0: Iya betul, sudah ada di perbankan. Dan kesulitannya itu kita harus mengatur waktu untuk ikut kegiatannya. Luale saja itu waktu ikut kegiatannya juga cukup padat ya. Harus ke panti jompo, harus ke wisata-wisata apa gitu. Untuk memperkenalkan kan. Nah itu kita harus atur waktunya. Gitu loh. Itu yang saya rasa agak sulit disinkronkan. Tapi untungnya Luale cuman berapa hari ya itu. Tapi yang Putri Indonesia yang agak kewalahan sih, sehingga ya sudahlah, mungkin cukup start di sini aja gitu.
1: Gitu ya. Bu Tati sendiri boleh tahu siapa sih yang memotivasi untuk bisa berkarir di dunia perbankan, atau memang keinginan sendiri gitu, atau mungkin dari keluarga gitu, atau siapa nih?
0: Yang motivasi sebenarnya itu mama saya, almarhumah. Karena mama saya sering acara keluarga kan, biasa kan mama-mama kalau habis pergi ketemu keluarga pulanglah bercerita, iya anaknya ini anaknya ini kerja jadi saya termotivasi di situ. Cerita pertama, kedua, ketiga kita kan belum terpengaruh. Nanti sudah berapa kali, mungkin sudah 10 kali ya, anaknya ini sudah selesai loh, dia sudah kerja di sini. Wah saya bilang kayaknya ini kode keras deh dari mama saya kan. Kode keras dari mama saya untuk sudah saya harus masuk di bank juga gitu loh. Tadinya mau masuk PNS, cuman saya lihat mama saya PNS, bapak saya PNS ya kan. Tapi kayaknya saya tidak puas deh kalau jadi PNS ya. Bukan maksudnya membandingkan sama swasta. Cuman saya bilang mama saya sudah ada PNS, bapak saya sudah ada PNS, kakak saya beberapa juga PNS. Ya setidaknya saya merambah ke swasta lah. Coba-coba ya. Siapa tahu jodoh dan maksudnya bagus ininya. Ya coba-coba di swasta. Dan sekarang keterusan lah di perbankan.
1: Berarti gitu. Terhitung sudah lebih dari 20 tahunan ya.
0: Betul.
1: Mencapai 30 tahun. Tapi apa tantangannya nih? Kalau tadi mungkin ya kayak kita ngerasa mungkin lebih apalagi sudah berada di puncak di sebagai pimpinan gitu ya. Tapi mungkin kita tidak tahu nih sebenarnya apa sih tantangan terbesarnya, atau mungkin yang menjadi sampai sekarang, sampai bisa fight juga sampai sekarang gitu ya, apa nih?
0: Kalau solo fight itu mungkin karena mental aja ya. Mental dewa. Tapi kalau tantangannya banyak sih ya tantangannya. Cuman ya kita pintar-pintarnya untuk menghadapi tantangan. Tantangan itu apalagi zaman sekarang ya, ekonomi lagi tidak stabil, tantangannya banyak.
1: Yeah.
0: Terus apa namanya, persaingan juga sangat besar. Cuma untuk menghadapinya, menghadapi tantangan itu ya kita cuma harus bermental kuat, punya strategi, dan apa namanya, pemikiran yang positive thinking gitu loh. Ya untuk bertahan ya itu aja sih Mbak. Itu.
1: Tapi memang semakin ke sini pasti tantangannya biasanya lebih banyak juga ya?
0: Ya lebih besar.
1: Lebih besar.
0: Semakin sini lebih besar. Istilahnya kalau kursi pimpinan itu kursi panas.
1: Iya, iya.
0: Iya kan? Apalagi kalau di swasta kita kan sewaktu-waktu bisa kapan diganti kan? Itu. Jadi tantangannya itu bagaimana caranya untuk memajukan kayak saya. Ya memang tantangan saya bagaimana caranya supaya untuk memajukan cabang saya biar bisa tumbuh gitu. Karena waktu pertama saya pegang, saya orang kelima Mbak di pimpinan di Bank Mayapada. Tantangannya luar biasa. Tantangan pertama itu yang harus hadapi sih karyawan. Karena karyawan ini belum tentu cocok sama saya. Bagaimana saya mau jalan, istilahnya kan kalau kereta relnya cuma satu. Kalau yang lain mau ke kanan dan yang lain ke kiri, ya nggak bisa jalan, pasti tumbang kan. Jadi tantangan saya pertama itu karyawan, staff, supaya saya tuh satu pemikiran dengan saya, satu jalan, satu tujuan. Itu tantangan pertamanya. Yang selanjutnya ya, ya nasabah lah, menumbuhkan profil, menumbuhkan apa namanya DPK dan segala macam, kredit dan segala macam itu, itu sih. Karena kalau satu tim, timnya solid, ya. Tantangan apapun kita bisa hadapi itu bersama-sama. Itu sih
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Boleh tahu prinsip hidupnya apa sih?
0: Prinsip hidup saya apa ya? Saya cuman berpegangan begini Mbak. Kayak lampu, lampu apa namanya? Lampu ini. Yang istilahnya sekarang lampu pijar ya. Karena lampu pijar itu kan dia tidak bersaing sama matahari kan. Dia tahu kapan waktunya untuk, waktu terbaiknya untuk bersinar itu. Jadi saya prinsipku seperti itu. Tidak harus kita hidup paling terang. Cukup apa, bersinar di waktu yang tepat.
1: Iya.
0: Jadi orang mau ngomong apa, sudah gak usah, karena kita yang jalanin kan. Gitu, kita hadapi, berpikir positif, selalu berpikir positif. Dan yang utama Mbak, harus selalu bersyukur. Apa yang kita sudah dapatkan, apa yang kita akan gapai, kita harus selalu bersyukur. Iya, karena kalau kita bersyukur, Tuhan akan kasih kita lebih juga. Gitu loh. Iya kan. Jadi intinya ya selalu, saya selalu bersyukur. Apa yang saya dapat hari ini, saya misalnya saya hari ini saya dapat nasabah cuma satu, saya harus bersyukur. Karena saya dapat satu. Kalau yang lain belum tentu dapat kan. Jadi saya harus selalu bersyukur. Saya bangun pagi ini masih bisa bernafas, masih menghirup udara segar, saya tetap bersyukur, karena masih dikasih anugerah yaitu nafas sama Tuhan. Itu sih. Intinya selalu bersyukur sih Mbak. Itu.
1: Itu ya. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana itu juga membuat kita juga bisa lebih apa ya, tenang, bahagia gitu ya.
0: Jadi betul.
1: Apalagi kalau dibarengi dengan rasa syukur itu luar biasa ya.
0: Betul sekali Mbak.
1: Oke. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih Bu Tati ya. Ada lagu, mungkin kita ke jeda dulu sejenak.
0: Oh,
1: ada
0: boleh.
1: Lagu yang mau diputarkan, mungkin suka dengan lagu apa, boleh deh nanti kita putarkan.
0: Aduh, saya lagu sama saya suka semua sih Mbak,
1: lagu
0: tergantung
1: semua
0: situasi dan kondisi.
1: Ya udah deh, kita ke lagunya siapa ini, Michael Antorok ya, nggak apa-apa ya.
0: Oh iya.
1: Oke, kita
0: biar sekalian ini kan
1: sambil menikmati suasana siang yang memang di luar sana cukup panas ya.
0: Panas ya, betul.
1: Dan pendengar, nanti kita lanjutkan kembali seperti apa, mungkin kita akan gali lagi, boleh ya Bu ya. Nanti kita coba tanya-tanya seperti apa kesehariannya, hobinya dan lain sebagainya. Dan kita jeda dulu sejenak pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kendari.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita masih terus bersama di Bincang Inspiratif ya untuk siang hari ini. Saya masih ditemani Bu Hartati Rasman. Beliau adalah pimpinan Bank Maya pada KC Kendari. Baik, Bu Tati, kita lanjutkan kembali ya.
1: Nah,
0: tadi kalau sudah mungkin banyak seputar perbankan. Nah, kita coba ke kesehariannya ya, boleh ya, Bu ya. Kalau kita tahu bahwa memang aktivitas di dunia perbankan, apalagi mungkin dengan hitung uang, kalau di perbankan ini kan identik dengan keuangan lah seperti itu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kesibukan di luar kesibukan tersebut apa sih yang biasa dilakukan ya, Bu?
1: Di luar kantor ya?
0: Iya.
1: Kalau di luar kantor sih kesibukannya enggak terlalu banyak ya. Paling karena kita kan dari jam 8 sampai jam 5, kadang jam 6 ya, di kantor. Jadi kalau pulang paling ya di rumah ya, urus kayak saya urus anak sama urus suami. Terus ya rutinitas ibu rumah tangga ya. Ya kadang kalau misalnya ada kegiatan lain kayak kegiatan kantor, ya baru kita turut berpartisipasi atau kalau misalnya kayak ada undangan di luar dari kantor ya paling itu sih Mbak, aktivitas saya ya, saya bisa mungkin saya gunakan waktu saya di luar jam kantor itu untuk beristirahat kebanyakan karena dari di kantor kan udah mumet,
0: padat ya, Bu,
1: padat
0: ya?
1: Merayap ya, karena kan yang kita berhubungan kan di kantor itu kan banyak ini kan. Ada operasional, ada back office, ada bisnis, dan ada pihak ketiga. Jadi cukup sibuk, ya itulah, cukup menyibukkan. Jadi ketika ada waktu luang, ya itu paling saya istirahat aja, itu.
0: Nah, untuk menyeimbangkan, kadang-kadang kita yang namanya kegiatan itu kayak kalau mau diikuti nggak ada habisnya ya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk bisa menyeimbangkan, kita juga butuh nih untuk bisa reward kepada diri sendiri gitu ya, Bu.
1: Reward pada diri sendiri, iya.
0: Nah, biasanya mungkin ada hal-hal yang dilakukan bersama dengan keluarga gitu. Kemana? Biasanya kemana?
1: Paling kalau reward diri sendiri itu kalau misalnya kayak weekend ya, ada waktu
0: luang. Ke salon apa kemana?
1: Paling kita keluarga, suami sama anak paling saya makan ya. Ke restoran atau apa gitu loh. Atau misalnya waktunya agak ada misalnya hari libur agak panjang 2-3 hari. Ya paling mungkin dekat-dekatnya ke Makassar kali ya, jalan-jalan. Kuliner. Jadi kita paling kuat juga kuliner, Mbak. Seperti itu. Terus ya paling kalau ya sebisa mungkin ada waktu untuk diri sendiri. Kalau dari sendiri paling ke salon ya, tapi jarang ke salon sih. Iya, paling merawat diri di rumah saja. Paling atau ke klinik ya. Kalau misalnya ini paling cuman facial gitu. Ya sebulan sekali lah. Untuk diri sendiri itu me-time-nya penting. Tapi selebihnya ya untuk keluarga.
0: Keluarga ya.
1: Iya, itu sih.
0: Lebih banyak kalau memang waktunya weekend gitu ya. Paling paling banyak untuk keluarga ya, Bu.
1: Iya, weekend ya sebisa mungkin. Kalau misalnya juga ada undangan lagi ya, mungkin undangannya dilihat dulu sampai jam berapa. Selebihnya ya kembali lagi ke keluarga. Karena
0: Sabtu Minggu ya, Bu ya, kalau libur atau hari itu aja.
1: Iya, Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu.
1: Cuman Sabtu Minggu.
0: Itu rasanya kayak masih kurang ya, kayak baru kemarin. Kayak gak terasa waktu 2 hari ya, Bu.
1: Kadang-kadang itu lupa hari, Mbak. Ini hari apa ya? Ternyata hari Sabtu atau Minggu. Kira ini hari kerja gitu loh. Saking ininya kan, biasa lupa waktu. Itu sih.
0: Tapi kalau misalkan kayak olahraga, itu biasa gak sih, Bu?
1: Olahraga paling misalnya kayak undangan ya. Misalnya kayak padel, ya kan? Atau misalnya ada pertandingan antar bank itu. Tapi kalau olahraga yang dilakukan yang rutin sih saya nggak ada ya. Cuman paling jalan ya. Kalau ada waktu pagi habis sholat subuh jalan berapa ratus meter. Atau misalnya kalau ada waktu lagi sore, ya sore dilakukan. Tapi tidak rutin sih. Sesekali aja kalau lagi mood. Kalau enggak kalau misalnya berat badan ya, kayaknya berat badan sudah mulai ini ya, karena banyak undangan makan ya.
0: Jadi kita harus undangannya buang, makan ya.
1: Iya, undangannya lebih banyak makan. Jadi kayaknya kita harus buang kalori lagi nih.
0: Biasanya gitu sekarang kan kalau mengikuti tren sekarang kan kayak di MTQ atau mungkin tempat-tempat apa yang memang jadi tempat favorit juga sih buat masyarakat ya. Itu setiap minggu atau akhir pekan kan biasa cukup ramai. Itu ikuti kegiatan seperti itu enggak?
1: Kayaknya saya nggak ikut FOMO ya.
0: Iya.
1: Cukup yang di dekat-dekat rumah aja.
0: Oh iya.
1: Karena kalau MTQ kan memang ya bisa banyak ketemu orang banyak kan, bisa ketemu kolega atau segala macam. Tapi paling saya carinya yang apa namanya sepi itu loh, biar nggak banyak ketemu orang kan.
0: Oh iya.
1: Kalau
0: iya.
1: ketemu orang kan halo, halo, ngobrol sebentar. Jadi olahraganya dilupa, cuma jalan sedikit, ngobrol lagi kan. Jadi saya lebih banyak sih cari yang kayaknya yang belum pernah di ini deh sama ini. Sama orang atau mungkin pengunjungnya cuma 1-2 atau apa gitu loh. Itu paling yang dekat-dekat rumah sih olahraganya. Tapi kalau ikut FOMO kayaknya enggak. Di MTQ kan
0: kebanyakan kalau sekarang kan apalagi anak-anak sekarang ya ikuti FOMO gitu kan.
1: Itu
0: tapi kalau ibu juga punya waktu ya, kalau yang tadi disampaikan, kalau misalkan ada waktu itu baru ya sesuai dengan kebutuhan gitu
1: Sesuai dengan kebutuhan ya, olahraga itu sesuai dengan kebutuhan. Harusnya sih memang yang usia sekarang seperti saya ini harusnya sudah harus diimbangi dengan olahraga olahraga rutin. Cuman ya itu kadang kita rencana besok mau lari, besok mau apa, ternyata pas besok beda lagi, harus kemana lagi, ada lagi undangan, ada lagi apa, jadi di pending lagi olahraganya gitu.
0: Betul.
1: Tapi paling sesempat mungkin kalau misalnya badan sudah mulai aduh kayaknya sudah tidak bersahabat ya, ya itu harus diharuskan untuk olahraga
0: ya.
1: Meskipun misalnya apakah di tempat yang ramai atau apa, tapi harus disempatkan buat olahraga situ sih. Tapi yang utama sih juga harus minum vitamin. Vitamin dan air hangat itu aja.
0: Oh iya, itu jadi kebiasaan ya?
1: Iya, kebiasaan minum vitamin sama air hangat. Apalagi kalau sekarang lagi cuaca ekstrim kan. Wah, itu vitamin yang harus diperkuat sama vitamin.
0: Betul.
1: Karena sedikit-sedikit kan bisa down.
0: Iya
1: kan?
0: Nah, kalau di usia sekarang ya, apalagi memang kalau banyak undangan tadi, salah satunya makan itu jadi salah satu pengaruh naik berat badan lain dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ibu ini masih segar.
1: Terima kasih pujiannya.
0: Apa mungkin ada tipsnya?
1: Tipsnya
0: gitu?
1: Tipsnya cuma satu.
0: Iya.
1: Bergaullah sama yang muda-muda.
0: Oh,
1: biar
0: gitu
1: kelihatan awet muda. Iya, betul. Itu yang saya jalani loh sampai sekarang.
0: Iya, iya.
1: Kok bisa lebih muda ya kelihatannya? Ya karena saya bergaul sama yang muda-muda. Jadi mereka ketawa, saya juga ketawa. Mereka bercanda dan segala macam, ya saya sama, jadi saya imbangi sama namanya yang muda-muda. Bukan gak mau berteman sama yang tua, enggak. Tetap berteman juga sama yang seumuran, cuman lebih banyak sih saya bergaul sama yang muda-muda. Apalagi staff saya di kantor semua itu semua muda-muda semua. Iya, muda-muda dan unik-unik. Punya kelebihan masing-masing, punya karakter masing-masing. Jadi ya saya cukup terhidur sama ini mereka, karakter mereka masing-masing. Itu sih.
0: Tapi boleh tahu nih Bu, hobi yang apa ya selain tadi karena kebanyakan juga aktivitas di ini ya. Jadi kadang-kadang hobi yang mungkin ada hobi yang sebenarnya kurang tersalurkan gitu ya. Nah sebenarnya kalau dari ibu sendiri hobi yang paling disukai sebenarnya apa sih?
1: Hobi saya itu apa ya? Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: Iya, jalan-jalan entah melihat ke pemandangan, atau jalan-jalan ke mall. Pokoknya jalan aja. Jadi kalau ada waktu ini, saya mau jalan deh. Biar cuma sendiri.
0: Oh gitu.
1: Jadi kadang temanin suami atau anak. Kalau nggak mereka nggak bisa, saya jalan sendiri mbak. Ya jadi nyetir sendiri kemana-kemana gitu. Jadi saya jalan-jalan. Jadi pikiran saya nggak ini kan. Jadi saya harus jalan mbak. Meskipun misalnya ke mall jalan-jalan cuma nggak belanja. Yang penting udah jalan, udah ngeliat-liat, udah cukup.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, jadi hati saya sudah
0: senang.
1: Iya, sudah senang.
0: Apalagi kalau belanja ya.
1: Iya, apalagi kalau belanja.
0: Iya.
1: Apalagi kalau dapat diskon kan.
0: Itu yang banyak di yang jadi kantong jadi bocor.
1: Iya, itu yang diskon. Kantong jadi bocor.
0: Tapi Bu Tati sekarang berada di level pimpinan gitu ya. Terbayang nggak sih sebenarnya sudah lama ya di 11 tahun ini. Mm-hmm. Tapi pernah nggak sih dulu bermimpi menjadi seorang sebagai pimpinan gitu?
1: Kalau mimpi pasti ada ya. Mm-hmm. Setiap orang pasti ada mimpinya, okay, untuk jadi pemimpin. Yeah, yeah. Apa itu pemimpin di kantor, pemimpin rumah tangga, dan pimpin di mana? Tapi saya dulu waktu pertama kerja memang ini saya sudah tanamkan di otak saya harus jadi pemimpin. Saya harus jadi seorang pemimpin, karena misalnya dia bisa jadi pemimpin, kenapa saya tidak bisa, gitu loh. Tapi sejak pertama saya bekerja, saya memang sudah beritikad saya harus, suatu saat saya harus jadi pemimpin, gitu loh. Jadi itu yang saya tanamkan di pikiran dan hati saya di setiap hari. Pemimpin, pemimpin.
0: Oh gitu, gitu ya. Tapi memang benar ya, buku apa ya yang mengatakan kalau kita berpikir seperti itu akan mengikut.
1: Akan terwujud. Iya. Jadi apa yang tersugesti di ini kita itu akan terwujud, karena kita, setiap hari kita, yang kita pikirkan itu.
0: Apa yang kita pikirkan itu yang
1: itu
0: terjadi.
1: Itu akan terjadi. Kan? Iya, betul. Maksudnya pikir positif kan, itu yang terjadi. Iya. Sama dengan kalau kita berpikir negatif, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi juga. Jadi di tertanam di otak kita.
0: Iya, betul. Oke, jadi memang sudah dari dulu ya memang menjadi seorang pimpinan seperti itu.
1: Iya.
0: Kalau
1: pimpinan kan banyak nih, pimpinan skala kecil, misalnya jadi manajer, pimpinan di unit kerja, pimpinan di supervisor, itu pimpinan juga. Cuman dia skalanya mungkin kecil kan, manajer, terus naik jadi level pimpinan gitu loh.
0: Tapi kalau sekarang sudah jadi pimpinan, masih ada nggak sih mimpi? Mungkin di atasnya lagi nih.
1: Itu pertanyaan yang susah dijawab. Mungkin ada, setiap ini manusia pasti ada ya, naik level lagi. Cuman saya cuman berpikir di level ini saja sudah syukur alhamdulillah gitu, karena pencapaian yang sulit yang didapatkan, ya kan. Jadi kalau misalnya mau naik level lagi kayaknya belum deh. Iya, karena betul-betul perjuangan dari nol itu sudah sangat luar biasa sampai di titik ini, gitu loh. Jadi kalau mau naik ke atas lagi, masih pikir-pikir deh.
0: Tapi ya semoga kalau misalkan memang diberikan amanah lagi, mungkin tetap siap ya Bu ya.
1: Kenapa tidak? Kalau cocok.
0: Iya, iya. Tapi Bu Tati, apa yang mungkin harapan atau impian yang sampai sekarang ingin diwujudkan ke depannya apa nih?
1: Harapan saya ya, maksudnya kehidupan atau?
0: Mungkin dari kehidupan boleh, atau mungkin dari sisi karir juga boleh nih Bu.
1: Saya itu punya punya satu cita-cita ya. Saya itu pengen bangun masjid.
0: Oh, Masya Allah.
1: Iya, pengen bangun masjid itu. Di hari tua, dari rumah tinggal beribadah ke masjid, gitu. Itu cita-cita saya yang yang belum terwujud. Banyak sih cita-cita, tapi yang paling ini kayaknya masjid ya. Itu yang saya cita-citakan dari dulu, pengen bangun masjid.
0: Masya Allah, mudah-mudahan terwujud ya Bu ya.
1: Amin.
0: Amin kan pendengar ya. Luar biasa, ini menjadi cita-cita yang mulia ya Bu ya. Apalagi kalau masjid kita tahu sebagai tempat ibadah. Ketika orang masuk ke masjid itu pahala yang mengalir menjadi amal jariah buat ibu gitu ya, dan keluarganya. Wah, luar biasa.
1: Saya ada satu, ada lagi. Suami saya itu pernah tugas di Gorontalo. Jadi saya ada satu rumah di sana. Dulu saya niat mau jual, ya kan, tapi sampai sekarang belum laku-laku. Jadi saya sama suami sepakat kalau ada yang minat untuk saya mau wakafkan, apakah rumah koran atau apa gitu, yang ini ibadah kan, itu.
0: Insya Allah.
1: Tapi sampai hari ini belum ada yang hubungi kita juga sih. Saya sudah beberapa hubungi teman, tapi belum ada yang siapa tahu pro satu bisa
0: di Gorontalo ya, di Gorontalo.
1: Di Gorontalo.
0: Iya, iya.
1: Ada sertifikatnya, masih ada di rumah.
0: Wah.
1: Siapa tahu ada yang ingin kita mau rencana niat
0: di rumah Quran gitu ya, Bu ya.
1: Iya, wakafkan gitu.
0: Oke, aduh sayang sekali Bu, waktunya udah hampir tuntas ya. sudah banyak hal-hal ngobrol yang mungkin ya mungkin di lain kesempatan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya.
1: Iya.
0: Apa ya? Satu pesan juga kepada pendengar kita nih Bu. Dalam menjalani hidup ini yang mungkin ini menjadi pesan buat Ibu kepada pendengar bahwa kita tidak bisa mencapai apa ya di puncak itu dengan hal-hal yang mudah lah seperti itu. Apa nih kira-kira Bu?
1: Pesan saya ya, cuman kita selalu optimis. Apa yang dijalani itu harus dijalani betul-betul dan yang utama itu harus tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur kita bisa dengan bersyukur kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cita-citakan, gitu loh. Karena tanpa bersyukur kita cuman menjalaninya saja ya tidak akan bisa terwujud. Gitu. Jadi kita harus tetap ingat bersyukur yang di atas, karena kalau kita bersyukur kita akan pasti kita akan Tuhan akan kasih lebih,
0: akan dicukupkan dan mungkin akan dilebihkan ya, nikmat-nikmatnya seperti itu.
1: Itu aja intinya, bersyukur.
0: Baik, bersyukur ya. Baik, kita banyak belajar dari Ibu juga tadi, apalagi memang tidak mudah ya Bu ya untuk bisa menjalani roda kehidupan ini yang luar biasa. Tapi satu kata tadi mungkin pelajaran dengan bersyukur itu bisa membawa kita dengan hal-hal yang mungkin kebaikan-kebaikan gitu ya Bu ya, itu akan mengarah kepada kita seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Ibu Tati, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, sudah hadir di studio ya, dan di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ya Bu ya. Hari ini bisa berbagi dengan pendengar kita, bisa berbagi inspirasi. Semoga yang di luar sana yang mendengarkan bisa terinspirasi dengan kisah ataupun juga cerita-cerita yang disampaikan tadi ya Bu ya. Baik, sukses terus Ibu, sehat selalu. Sama-sama. Semoga di lain kesempatan bisa hadir kembali dengan topik-topik yang lainnya. Dan pendengar
1: banyak.
0: Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Bincang Inspiratif untuk siang hari ini bersama dengan Ibu Hartati Rasman, pimpinan Bank Maya pada Kaca Kendari. Saya Yesi pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita siang hari ini jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam penyampaian warta berita siang.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Siang.
1: Pejabat, sekretaris daerah dengan masa jabatan yang terbatas.
2: Minimal dia 2 kali sehari melakukan pengecekan terhadap alur yang tadi yang saya sampaikan.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan 2 pokok berita utama. Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Madya Sekda Sultra diumumkan. Standar keamanan pangan dan hygiene SPPG di Kota Kendari dilakukan melalui pengawasan. 2 informasi tersebut kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 18 Agustus 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi mengumumkan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Madya Sekda Sultra pada Agustus 2026 ini. Selengkapnya mengenai hal ini, dilaporkan rekan Idam.
1: Penjabat sekretaris daerah dengan masa jabatan yang terbatas.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai melakukan tahapan penjaringan kursi sekretaris daerah atau Sekda Sulawesi Tenggara definitif. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Sultra Profesor Andi Khairuni mengatakan proses seleksi mulai dibuka pada 11 hingga 25 Agustus 2026 sebab pada November 2026 masa jabatan PJ Sekda Sultra Muhammad Padlansa akan segera berakhir. Oleh karena itu, BKD Sultra sudah mempersiapkan proses seleksi untuk Sekda definitif. Sebagaimana diketahui, posisi leader ASN Sultra saat ini dijabat Muhammad Padlansa dengan status sebagai pejabat atau PJ Sekda. Masa jabatan tersebut telah memasuki periode perpanjangan kedua. Praktis Pemprov Sultra wajib melakukan proses seleksi Sekda definitif. Andi Khairuni juga menegaskan, seleksi terbuka tersebut tidak membatasi asal daerah peserta ASN dari luar Sultra. ASN dari luar Sultra pun memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan seleksi. Pejabat dari kabupaten kota punya peluang sama mengikuti seleksi, termasuk kepala dinas maupun kepala badan di daerah yang berstatus pejabat pimpinan tinggi pratama.
1: Setelah pengunduran diri Pak Dr. Asrul Leo kan ditunjuk pelaksana penjabat. Penjabat sekretaris daerah dengan masa jabatan yang terbatas itu hanya 2 kali 3 bulan. Nah, sekarang ini sudah memasuki bulan yang kedua. 3 bulan.
3: Lebih lanjut, Andi Heruni menegaskan tidak ada ketentuan yang mempersyaratkan peserta harus merupakan warga asli putra daerah Sultra. Dan bagi yang berminat menduduki jabatan strategis, Jenderal ASN Sultra bisa ikut meramaikan bursa pencalonan Sekda definitif sepanjang memenuhi persyaratan.
0: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka memberikan apresiasi kepada seluruh petugas dan penyelenggara kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara atas suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut dilaporkan Heli Diawati Kadir.
4: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat daerah, petugas maupun penyelenggara yang telah bekerja keras demi terselenggaranya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini dinilai sebagai bukti kekompakan dan kedisiplinan seluruh elemen di daerah ini. Dalam amanatnya seusai upacara, Gubernur Andi Sumangeruka menekankan keberhasilan sebuah kegiatan tidak hanya dinilai dari kemeriahannya saja, melainkan juga dari ketertiban dan keamanan yang terjaga selama acara berlangsung.
5: Seluruh peserta upacara, perangkat upacara, dan penyelenggara upacara. Oleh karena itu, tidak ada rasa kebanggaan kita kecuali dalam rangka melakukan kegiatan itu dengan tertib dan aman. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
4: Gubernur juga menunjukkan ketulusan hatinya dengan mengucapkan terima kasih sebanyak 3 kali berturut-turut sebagai bentuk penghargaan yang mendalam atas kerja keras dan dedikasi semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian dan penghargaan pimpinan daerah terhadap kinerja aparatur serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan acara tersebut. Kegiatan peringatan kemerdekaan ini menjadi momen yang sangat berharga untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan kembali semangat pengabdian kepada bangsa. Kerjasama yang baik antara aparat pemerintah, TNI Polri, serta masyarakat diharapkan dapat terus bersinergi membangun daerah.
0: Kita beralih ke kabar lainnya. Saudara, kepatuhan standar keamanan pangan dan hygiene SPPG di Kota Kendari dilakukan melalui pengawasan sekolah dan pemeriksaan internal. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
6: Kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan higienis menjadi perhatian dalam pelaksanaan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kendari. Penerapan standar tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik aman, bersih, dan memenuhi ketentuan kesehatan. Kepala SD 2 Kendari Zainuddin mengatakan, pihak sekolah turut melakukan pengawasan terhadap makanan yang diterima dari SPPG. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi makanan, kebersihan kemasan, waktu penerimaan serta proses pembagian kepada siswa.
7: Oh, yang pertama adalah tentu wadahnya atau umpringannya yang perlu kami perhatikan baik-baik, betul-betul terjamin kebersihannya, yeah. Terutama pada umpringan itu sendiri, wadahnya apakah betul bebas dari segala bakteri dan yeah. Khususnya itu makanan melengkar, sisa-sisa makanan, yeah, itu yeah, yang yeah. Yang menjadi keseriusan kami sebelum diberikan kepada siswa itu sendiri.
6: Sementara itu, Kepala KPPG Kendari Mulyadi menjelaskan pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pengawasan internal menjadi tanggung jawab SPPG dengan melakukan pengecekan secara rutin minimal 2 kali sehari terhadap setiap tahapan pelayanan.
2: So, ini ada 2, yang pertama pengawasan internal ya. Pengawasan internal itu komandannya adalah KSPPG itu sendiri. Minimal dia 2 kali sehari melakukan pengecekan terhadap alur yang tadi yang saya sampaikan. Yang kedua melibatkan eksternal, dalam hal ini dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu kan juga melakukan inspeksi sanitasi secara berkala. Bahkan di awal-awal itu dinas kesehatan mengeluarkan surat sertifikasi layak hygiene dan sanitasi untuk suatu SPPG. Dan kalau itu tidak terpenuhi standarnya untuk dikeluarkan SLAS itu, maka SPPG itu tidak dibolehkan untuk melanjutkan proses layanan gitu.
6: Ia dimenegaskan penerapan standar keamanan pangan dan higienis harus dilakukan secara konsisten. Kolaborasi antara SPPG, sekolah, dan instansi terkait menjadi kunci menjaga kualitas makanan sekaligus mendukung pemenuhan gizi peserta didik.
0: Dorong digitalisasi pemasaran bagi UMKM, Dinas Kominfo Kota Bau-Bau membuka pelatihan live shopping dan affiliate marketing secara gratis yang akan diselenggarakan 8 September mendatang. Dan untuk mengetahui selengkapnya, berikut dilaporkan Wa'ode Nurliani.
8: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti pelatihan pemasaran digital melalui live shopping dan affiliate marketing. Pelatihan tersebut digelar bekerjasama dengan BBLSDM Komdigi Makassar dan terbuka bagi masyarakat umum dari berbagai kalangan, khususnya pelaku usaha, UMKM, wirausaha maupun masyarakat yang telah mengembangkan usaha dan ingin meningkatkan pemasaran produknya melalui platform digital. Kepala Dinas Kominfo Kota Bau-Bau Andi Hamzah mengatakan, pelatihan tersebut akan dilaksanakan secara gratis dan daring pada Selasa 8 September mendatang. Selain pengetahuan, para peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Hingga Senin 17 Agustus, kata Hamzah, tercatat sudah ada 200 pendaftar. Pihaknya pun masih membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut.
9: Peluang kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, siapapun mereka, boleh mengikuti pelatihan ini sepanjang memiliki usaha bagaimana pelaku UMKM kita bukan sekedar menjajakan jualannya, menjajakan aktivitasnya sebagai sekedar online, tapi juga kita ajak bagaimana masyarakat Kota Bobo-Bobo, khususnya pelaku UMKM, bisa memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Insya Allah di tanggal 8-10 ada tiga pelatihan yang pemerintah Kota Bobo-Bobo berikan.
8: Menurut Hamzah, melalui materi live shopping, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai strategi pemasaran sekaligus menjual produk secara langsung melalui platform digital. Peserta nantinya akan mempelajari sejumlah teknik mulai dari penyiapan konten, membangun komunikasi dengan calon pembeli, hingga meningkatkan daya tarik produk ketika melakukan siaran langsung. Sementara melalui materi affiliate marketing, peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai strategi pemasaran berbasis afiliasi yang memungkinkan produk dipromosikan melalui jaringan digital. Strategi tersebut, kata Hamzah, dinilai dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membuka peluang penghasilan melalui aktivitas digital. Andi Hamzah menghimbau masyarakat Kota Bau-Bau agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia menegaskan pelatihan ini tidak membatasi latar belakang pekerjaan maupun profesi peserta. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Melestarikan pangan lokal tidak sekedar menjaga identitas budaya, melainkan juga membuka peluang baru untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
10: Pangan lokal memiliki peran sangat strategis, tidak hanya sebagai sumber gizi masyarakat, melainkan juga sebagai identitas budaya sekaligus potensi besar yang dapat diandalkan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Kendati demikian, kekayaan keragaman pangan warisan leluhur ini kini menghadapi tantangan berupa pergeseran pola konsumsi di kalangan generasi muda, sehingga diperlukan langkah bersama untuk mengembalikannya ke kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menegaskan kekayaan ragam kuliner yang bersumber dari alam setempat sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.
11: Masing-masing daerah memiliki pangan lokal dengan cirinya sendiri, ya, sehingga ini semua saling terkait, makanya tidak bisa tidak pangan lokal ini, ya, dengan berbagai upaya pemerintah, kita memang senantiasa untuk melestarikan keberadaan daripada pangan lokal yang ada di Kota Kendari ini.
10: Ia mengakui tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tantangan tersendiri, sehingga pihaknya terus gencar memperkenalkan kembali beragam sumber pangan alternatif, salah satunya olahan berbahan dasar sagu seperti sinonggi. Terkait perubahan kebiasaan makan, akademisi Profesor Ernawati menyampaikan pandangannya bahwa sejak dahulu masyarakat sebenarnya sudah terbiasa menikmati beragam jenis makanan lokal. Namun pola tersebut perlahan berubah seiring berjalannya waktu.
12: Kita angkatan tahun 70-an masih terbiasa pangan lokal itu masih banyak, ya, diversifikasi makanan di atas meja. Sekarang itu mulai bergeser dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu sudah agak bergeser kalau Gen Z. Pangannya itu lebih beralih ke gandum, mie, roti-rotian.
10: Upaya pengendalian dan pengembangan pangan lokal perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan menarik bagi semua kalangan. Jika minat masyarakat, terutama generasi muda, dapat kembali bangga mengkonsumsi produk dalam negeri, maka hal ini tidak hanya akan menjaga warisan budaya dan ketahanan pangan daerah, tetapi juga secara langsung akan memperkuat perekonomian masyarakat mulai dari tingkat petani hingga pelaku usaha pengolahan di Kota Kendari.
0: Keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya, karena dengan dukungan keluarga, sekolah, lingkungan, serta kesempatan pengembangan potensi. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
6: Keterbatasan bukan menjadi alasan bagi seseorang untuk berhenti berkarya dan mengembangkan potensi diri. Setiap individu memiliki kemampuan yang dapat diasah melalui kesempatan, dukungan lingkungan, serta keberanian untuk mencoba berbagai hal positif.
13: Sebenarnya seni ini sangat berperan aktif, ya, karena anak-anak itu anak-anak disabilitas harus dibekali dengan seni, karena seni ini yang akan kedepannya mereka lebih percaya diri, yang akan kedepannya juga mereka bisa istilahnya mengembangkan minat bakat mereka melalui seni. Jadi memang anak-anak ketika sudah masuk sekolah, istilahnya peran di bidang seni itu yang banyak diminati,
6: Miss Pink menilai dukungan keluarga, guru, dan lingkungan sangat penting dalam membangun rasa percaya diri. Kesempatan untuk tampil, mengikuti kegiatan menghasilkan seni maupun mengembangkan keterampilan dapat membantu anak mengenali kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, psikolog klinis anak dan remaja sekaligus pemilik Labirin Children Center, Andi Rizky Amelia, menjelaskan keterbatasan tidak menentukan nilai maupun masa depan seseorang. Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan sesuai kebutuhan masing-masing.
14: Yang pertama, karena kita punya hak untuk bisa berkembang ya, skill-skill kita kayak gitu, dan memang ini harus ada ruang gitu ya, terutama orang tua, dari istilahnya basic dari perkembangan kita kan di rumah ya, jadi diusahakan ya memang orang tua harus aware gitu ya tentang perkembangan anak, terus kemudian bagaimana minat-minat ini terbentuk itu kan dari orang tua dulu nih treatmentnya gitu. Terus kemudian nanti di lingkungan sekolah, pemilihan tempat belajar yang lembaga pendidikan yang tepat.
6: Menurut Andi Rizky, orang tua perlu menghindari perbandingan antara anak dengan teman sebaya karena setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan berbeda. Lingkungan yang aman, suportif, dan memberikan kesempatan berkembang akan membantu anak menemukan potensi terbaiknya. Kolaborasi keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi kunci agar setiap anak, termasuk anak dengan keterbatasan, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, berprestasi, dan menunjukkan kemampuan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Madya Sekda Sultra diumumkan. Standar keamanan pangan dan higien SPPG di Kota Kendari dilakukan melalui pengawasan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultan siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: kami untuk kebersamaan kita suasana siang hari ini. Seperti biasa ya, di hari Selasa kami juga akan menghadirkan siaran berjaringan dalam acara 100% Indonesia Berjaringan ya, dari Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini
1: sih di dalam studio ini, heeh. Makanya aku bilang, "Oke, seru juga ya."
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya
0: kemarin lomba. Ah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya. Agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan. Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isan,
1: make sense sih. Nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener. Memang kita jadi bebas berekspresi dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya. Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang? Anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih nggak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan. Pokoknya rame lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival
1: tahun closing
0: ceremoninya. Ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Lukemomua ya. Banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas ya, masalah ya, ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, pop ya. Banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Barry Lukemomua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Sudirman. Yes.
0: Kemudian satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota. Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Yeah.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari bergabung. Sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih
0: kita ke kita? Bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang penyelidik informasi dan inspirasi sekalian karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival
0: atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
1: Oh iya, acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain, nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert gak ikutan?
0: Bang Albert gak ikutan?
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Karena ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar siap, biasa loh. Begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu ya. Aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia, ekspresi negara bangga ke Indonesia.
1: Cakep. Siap Cika. Cika,
0: silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica, Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh itu Icut. Kalau Ica mah
3: Banda Aceh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
3: Hatimu.
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Kalau di sini, kalau di sini Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya iya iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang, jadi aku pernah nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi, tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
3: Iya, suka, pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang, suka ya dengerin lagu jazz nggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran, nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu, yang pakai, apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, jadi, kalau gitu ya? Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah siap. Itu dia, kayak gitu tuh lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Cak.
3: Itu nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, boleh, Ica. Boleh, Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Makasih, terima kasih.
1: Ya. Sama-sama, Ica. Terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica tuh kalau masalah bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica, itu di ini... apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone, Bone, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
1: Oke.
0: Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di mana
0: apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh-taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi
0: dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba, coba kita coba ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana
1: Bang
0: gimana?
1: Dimana, Bang?
5: Dicoba lah Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit di ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oh, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini cuman ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh. Mendingan datang langsung atuh. Beda musiknya.
0: Oke oke oke, siap siap siap siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman mungkin
0: kayak bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan ya.
1: Ya, tapi nanti
0: ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya, iya, iya. Ya. Nanti dijawab ya.
5: Oh, gitu. Mm-mm. Oke, oke, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu, coba sih, lagu jazz itu, Ca, yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oh, oke, okay. Iya, iya, iya, iya.
5: Ya, ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Ya, itu contohnya, Ca.
0: Terima kasih, Pak Hasanuddin.
1: Selamat siang juga Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, ya. Merdeka. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuk Hanafi mau tanya apa nih?
6: Ini Hanafi, ini yang main piano ini yang yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh Pak Hanafi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Hanafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: kenapa Pak Hanafi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Putri Kumawa atau bukan ya?
1: Oke. Okay.
0: Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai. Yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Eh, tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya. Mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo.
0: Oke. Okay. Nah, ini udah muncul nih.
2: Yes. Sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform. Dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50 dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz, dan mereka punya kesempatan untuk perform juga, bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Gitu
2: ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan garis kebanggaan Indonesia, karya anak bangsa, merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silakan.
1: Tadi terputus
0: Benijo. Ya. Ini ya, kebetulan sudah ada band.
3: Kita langsung ke sang tamu ini ya. Dari Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik-musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Angkel Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan ya, tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silakan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa Nyotali Kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan Utali
2: Kumahua. Utali Kumahua, Umuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Kumahua, nomor dua ayah saya Benny Kumahua, yang ketiga Utali Kumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada seperti pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi nggak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu
2: kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja. Kalau di instrumen lain juga begitu, tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Kurang lebih. Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lomelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oh, Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
4: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa.
0: Baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya. Gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik.
1: Dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini, Festival Freedom Jazz Festival ini, kita apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah cuman tahun ini kita bikin delayed ya, jadi nggak live stream tapi kita bikin delayed, jadi setelah sudah rekam semua kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi bisa langsung dicek di YouTube-nya ichsl.studio, sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Menarik jadi, sekali. Jadi sebelum closing ceremony besok di ichsl itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya.
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, gitu serunya. Ceritanya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke, siap.
2: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali.
0: Wow.
2: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduar Kao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduar Kao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan mereka akan tampil, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka, dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Kan
1: seru-seru banget,
0: seru-seru
1: banget ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Narawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah,
1: wow. Seru gitu banget.
0: Iya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Ihsan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Kak Gazi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Gazi.
0: Wah. Bung Berry. Nanti yes. Sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Ha,
0: nanti Bung Beri sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali perform? Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan ex Menteri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Dinet dan Echa Sumantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk Freedom kita. Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
2: Ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
0: Sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris boleh, Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih, mumpung belum terputus.
6: Berry, ya. Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, okay. Ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya. Yeah.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesul ya. Apa benar itu? Semacam.
0: Oke.
6: Okay. Soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesul itu dan ini sih Kak. Siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu. Terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay, ya. Okay.
0: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
1: Thank you.
0: Oke, terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Iya. Kind of like father, like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yanca Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga, salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar. Walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali.
1: Yes.
2: Dia punya, dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada regen.

0: Tong, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
1: Oke,
0: okay. Sama generasi itu sendiri terjadi gitu.
2: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia, kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
0: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful? Karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya.
2: Antara penyanyi gitu. Dengan musician-nya ya.
0: Betul sekali.
2: Nah, seru banget.
1: I siap, can't wait for tomorrow.
0: Siap.
1: Bung Beri, terima kasih banyak.
2: Thank you
0: sekali
2: so
0: lagi.
2: Much.
0: Sama. Dengan senang hati terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
1: Siap, sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
1: Bye-bye. Oke, okay, bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
2: Betul
1: dia
2: sekali.
1: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival.
2: Festival tahun ini.
1: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
2: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
1: Betul banget.
2: Oke.
1: Nanti kita lanjutkan juga ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my God.
2: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh. Yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya, adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga, lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya, yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya,
2: gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwiki.
1: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh.
2: Eh, dong, Isan.
1: Gitu ya. Oke. Biar nggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, masa sama runner-up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on-air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Yaitu, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, Laila. Oke.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki iya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang... Wow.
2: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik
1: jazz ya,
0: Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya, saya pikir closing udah aja di closing.
1: enggak.
0: Terus ini
1: Freedom Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Rencabana.
1: Rencabana.
0: Uncu mau tanya
1: Uncu, apa Uncu? Apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya, kualitasnya. Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya, kedepannya seperti apa dan bagaimana.
1: Menjaga profesionalisme ya, oke. Siap, silakan.
3: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini telepon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya ya, salam aja langsung semua semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mau Mas langsung Dwiki. Ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara... dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana
0: Mas Dwiki? Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
2: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
0: Waduh. Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya? Tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Okay. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
1: Besok ya?
2: Besok? Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my God. Kita
1: selisih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu. Oh
1: iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya Mas.
2: Nah jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah, pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan. Tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: okay,
0: kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
1: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
2: Betul.
0: Okay,
2: terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih
1: sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi dengan baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Tuh dia kan, om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya
1: Jadi sekalian launching kali besok.
2: Betul, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Kata Shira gitu, terus upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah, langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip pikir sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kalau ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aranse, kayak lagu nasional kita aranse main jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu
0: loh. Oke, siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener Om.
0: Kakak dan Om. Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Apa-apa. Iya. Udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen nge-jazz. Pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback penyanyi
1: yang layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget
0: gitu ya. Oke. Okay.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki, aha, atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul. Tinggal nunggu sama Ihsannya aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita. Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Sets Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, mm-hmm, nih salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya
1: jazz,
0: lagu
1: ya?
0: Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, sudah aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota, yes, langsung ya.
1: Yang kalau enggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya?
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta.
1: Atau?
0: Atau di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi
0: kan?
1: Kalau ternyata nggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada. Karena memang I Can...
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarure.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye bye.
1: 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Eka Pangestu. Kami awali informasi pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta ASN yang bertugas untuk pelayanan langsung kepada masyarakat tidak menjalankan kebijakan WFH dan tetap

meriah hari kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Pro 1 dari kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini juga masih setia bersama kami di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Setelah mendengarkan siaran berjaringan 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta, kembali saya Yesi menemani Anda untuk rangkaian Sultra Sore, dan kami akan awali dengan info traffic. Seperti apa kondisi terkini di berbagai wilayah yang terpantau langsung dari CCTV RTMC di Telantas Polda Sultra. Kami sudah bersama dengan Bribda Aulia yang akan menyampaikan info traffic sore hari ini.
1: Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
0: Selamat sore Bribda Aulia.
3: Selamat sore rekan Yesi.
0: Selamat sore. Kabar sehat? Baik pagi hari ini, sore hari ini.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, info traffic selengkapnya silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Yesi di studio. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di traffic update bersama saya Bribda Aulia yang akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, langsung saja kita pantau pada titik yang pertama pada Bundaran Gubernur. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas dari arah Polda menuju Bundaran Tank terpantau ramai, lancar, dan masih dalam keadaan normal. Pada wilayah ini biasanya terjadi peningkatan volume kendaraan yang diakibatkan masyarakat yang akan pulang dari aktivitas perkantoran pada sore hari ini. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati wilayah ini untuk tetap berhati-hati serta tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan mengantisipasi masyarakat yang akan menyeberang. Selanjutnya kita pantau pada simpang 4 gerbang Ranomoeto. Kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Untuk traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Bagi pengendara yang berhenti pada traffic light, untuk memprioritaskan pengendara yang akan belok kiri langsung, mengikuti petunjuk rambu lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan dan penumpukan kendaraan di traffic light. Untuk kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah hampir di seluruh wilayah Kota Kendari. Secara umum kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada sore hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke rekan Yesi di studio.
0: Baik, secara umum untuk hari ini terpantau cukup cerah begitu ya, dan kami pantau juga kondisi lalu lintas cukup ramai lancar ya sore hari ini Bribda Aulia. Dan mungkin bisa disampaikan untuk beberapa kawasan di luar Kota Kendari seperti di Kolaka atau mungkin di wilayah Kepulauan Buton, boleh Bribda Aulia?
3: Baik rekan Yesi, kita pantau pada depan kantor DPR Kolaka. Terpantau kondisi arus lalu lintas pada wilayah ini terpantau landai, namun kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melewati kawasan ini untuk tetap berhati-hati mengantisipasi adanya kendaraan yang akan masuk dan keluar pada kantor DPR Kolaka. Demikian rekan Yesi.
0: Baik, kami juga live TikTok untuk sore hari ini. Ini ada pendengar kita yang mungkin juga ingin mengetahui seperti apa kondisi di gerbang Puatu, boleh disampaikan Bribda Aulia?
3: Baik rekan Yesi. Baik, dapat kita lihat pada gerbang Puatu kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca pada wilayah ini terpantau cerah. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melewati kawasan ini untuk tetap berhati-hati mengantisipasi adanya masyarakat yang akan menyeberang. Demikian rekan Yesi.
0: Baik, Bribda Aulia mungkin bisa digambarkan juga mungkin ada beberapa, apakah ada beberapa ruas jalan yang terpantau ini ada pengerjaan jalan kah atau seperti apa di wilayah Sulawesi Tenggara ini?
3: Baik, dapat kita lihat pada seputaran Bundaran Tank terpantau adanya perbaikan jalan di ruas sebelah kiri jalan. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah ini untuk untuk tetap berhati-hati dan mengurangi laju kecepatan kendaraannya. Demikian rekan Yesi.
0: Baik, ada imbauan khusus mungkin yang ingin disampaikan langsung dari RTMC di Lantas Polda Sultra, silakan Bribda Aulia.
3: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, lengkapi surat-surat kendaraan Anda, serta periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda pada saat akan berkendara. Jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC Ditlantas Polda Sultra. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Yesi di studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bribda Aulia atas informasi yang disampaikan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
3: Terima kasih rekan Yesi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama info traffic bersama Bribda Aulia yang Anda dengarkan sore hari ini, memantau situasi di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara ya, terkait dengan kondisi lalu lintas di sore ini. Dan untuk Anda yang saat ini juga dalam perjalanan entah menuju kemana, yang biasanya juga cukup ramai ya di jam-jam seperti ini, apalagi bertepatan dengan pulang dari aktivitas, kemudian juga anak-anak pulang dari sekolah dan lain sebagainya, sehingga masyarakat untuk lebih berhati-hati dan juga tetap waspada. Semoga perjalanan Anda lancar ya, Anda selamat sampai di tempat tujuan. Anda bisa mendengarkan traffic update selanjutnya pendengar esok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Polda Sultra juga pendengar ini menyiapkan 631 personel gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga November mendatang di Sulawesi Tenggara. Nah, dari beberapa informasi yang kami himpun pendengar dari BMKG Stasiun Maritim Kendari yang sebelumnya juga menyampaikan bahwa wilayah Sulawesi Tenggara untuk saat ini juga terpantau ada beberapa titik panas atau hotspot yang berlangsung atau yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Sehingga masyarakat yang bermukim ataupun juga khususnya saat ini berada di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran ya, di antaranya wilayah Bombana, kemudian Kolaka Timur, kemudian Konawe Selatan, Konawe dan beberapa daerah lain yang ini berdasarkan riwayat sejarah terjadi kebakaran hutan dan lahan ya terbanyak di Sulawesi Tenggara. Nah, dari beberapa informasi tersebut pendengar, sehingga pemerintah juga sudah memetakan daerah-daerah yang tentunya juga menjadi perhatian khusus begitu ya. Nah, ini yang disampaikan pula oleh Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji. Berdasarkan pemetaan Biro Operasi Polda Sultra, itu terdapat 7 titik rawan karhutla yang tersebar di 4 kabupaten. Yakni Kabupaten Bombana, itu terdapat 1 titik ya. Maksud kami 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Konawe Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Nah, fenomena El Nino ini yang juga patut diwaspadai, di mana seluruh jajaran di Sultra juga harus mempersiapkan langkah penanggulangan karhutla secara optimal. Menurutnya, mendengar kesiapsiagaan ini perlu dilakukan dengan melibatkan Polri, ya, TNI, Dinas Kehutanan, lalu BPBD Sultra, Basarnas, kemudian Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, kemudian Manggala Agni serta unsur terkait lainnya ya melalui pemantauan wilayah rawan. Kemudian edukasi masyarakat juga ya ini terkait dengan bahaya karhutla, deteksi dini dan percepatan respon apabila terjadi kebakaran. Nah, Kapolda Sultra juga menyebutkan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 itu sudah terjadi karhutla di wilayah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Sehingga pemantauan dan langkah pencegahan ini juga perlu diperkuat pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Sementara itu dari BMKG Sultra pendengar disampaikan oleh Faisal Habibi, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, menyampaikan bahwa musim kemarau itu diprediksi akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Dengan hal itu ya ini menjadi perhatian bersama di mana nanti periode puncak kemarau sehingga potensi kekeringan dan kebakaran yang biasanya juga meningkat. Nah, untuk itu diharapkan masyarakat juga lebih waspada ya untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, kemudian tidak membuang puntung rokok secara sembarangan atau juga pendengar ini tidak membakar sampah ya di area-area yang mungkin juga ini menjadi rawan terjadinya kebakaran hutan ataupun juga lahan ya, dan mitigasi-mitigasi lain yang tentunya juga menjadi perhatian bersama agar terhindar dari yang namanya kebakaran. Baik, untuk informasi lainnya pendengar nanti kami coba update ya seperti apa kondisi terkini di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara dalam informasi mitigasi bencana dalam Kentongan sore hari ini.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, musim kemarau yang disertai dengan suhu tinggi dan angin kencang biasanya ini menyebabkan vegetasi menjadi kering dan mudah terbakar. Nah, kondisi ini juga memperbesar kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan ya, baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun aktivitas manusia. Di Sulawesi Tenggara sendiri, pendengar, yang disampaikan sebelumnya bahwa ini menjadi perhatian ya, karena sudah ada kurang lebih 7 titik yang berpotensi terjadi karhutla. Dan berdasarkan pemetaan Biro Operasi Polda Sultra, terdapat 7 titik yang berpotensi mengalami karhutla ya, dan di antaranya ini di Konawe Selatan, Kolaka, kemudian juga Bombana ya, dan juga Konawe Utara. Ini disampaikan sebelumnya pendengar pada gelar pasukan dan kesiapsiagaan ya, dalam rangka kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan di lapangan apel presisi Polda Sultra pada 11 Agustus lalu. Dan juga pendengar dirinci ya, 2 titik rawan karhutla itu berada di Bombana, 1 titik di Kolaka Utara, 1 titik Kabupaten Konawe Utara, dan 3 titik lainnya di Konawe Selatan. Nah, selain itu juga sepanjang Januari hingga Agustus lalu, ini juga telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Bau-Bau dan Kolaka Utara. Jadi data ini menurutnya juga harus menjadi dasar bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan pemantauan terhadap wilayah rawan serta memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangannya. Dan juga pendengar, bahwa keberhasilan penanganan karhutla ini tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api tentunya, tetapi terutama dari kemampuan mencegah kebakaran terjadi ya, melalui deteksi dini, memberikan respon yang cepat dan tepat, serta mencegah api meluas. Karena itu personel diminta aktif memetakan wilayah rawan, memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat ya, dan juga memastikan kesiapan personel, kendaraan, peralatan, serta evakuasi serta logistik pendukung. Kemudian juga pendengar, memastikan juga ya kepada masyarakat ini untuk siap siaga. Bahkan dari Polda ini sudah melakukan simulasi juga tanggap darurat dan latihan kesiapsiagaan untuk mitigasi dan juga merespon cepat ya setiap kejadian, serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas kepada seluruh stakeholder tentunya. Dan pada musim kemarau kali ini, pendengar, yang terdampak wilayah-wilayah yang memang juga sering terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan ya, masyarakat untuk ini salah satu yang sering terjadi ya, ini adalah membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Kemudian juga biasanya dampak lainnya pada saat musim kemarau ini sudah mulai dirasakan juga oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan berkurangnya debit air ya di sejumlah wilayah di Sultra, sehingga ini juga untuk mengantisipasi hal tersebut agar masyarakat juga menghemat air ya, untuk tidak boros dalam penggunaannya. Dan juga hal-hal lain juga, pendengar ya, yang pastinya ini bisa kita antisipasi sejak dini karena memitigasi menjadi lebih baik ya, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kembali pendengar, hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, nanti kembali kami akan mengupdate informasi dalam Gema Saripati Maju.

Tahukah kamu mengapa Indonesia rawan gempa? Berdasarkan penelitian Global Positioning System atau GPS, Indonesia selain terletak di tiga pertemuan lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, yang dampak dari pergerakan lempeng adalah tipe tektonik, merupakan ciri palung laut yang disebut Sesar Indonesia, juga terletak di wilayah cincin api alias Ring Fire. Wilayah ini berbentuk seperti tapal kuda dan panjang areanya 40.000 km, yang disebut Sabuk Gempa Pasifik. Ada 33 wilayah di bumi masuk dalam cincin api Pasifik, dan Indonesia termasuk di dalamnya karena terletak di atas jalur magma. Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif, dengan kurang lebih 5 juta penduduk yang tinggal di sekitarnya. Dengan jumlah yang sebanyak itu, aktivitas vulkanik berpotensi menimbulkan gempa. Asosiasi Internasional Vulkanis dan Kimia Bumi juga menetapkan hal ini menjadi penyebab aksi berantai dari gunung berapi. Jika dilihat dari peta cincin berapi Pasifik, seluruh wilayah Indonesia berada tepat di atas dapur magma. Setiap aktivitas memicu letusan gunung secara bersamaan. Hal inilah mengapa Indonesia sangat sering mengalami gempa. Namun meskipun Indonesia rawan gempa, tapi juga memberikan keuntungan karena berada di wilayah cincin api. Hal ini membuat tanah menjadi subur serta kaya akan unsur hara. Tak heran berbagai macam tanaman bisa tumbuh subur di wilayah Indonesia.

penting bagi kita untuk siaga dengan segala risiko gempa yang dapat terjadi kapan dan di mana saja. Jika berada di ruangan, cari jalan keluar, menunduk di bawah meja. Jika berada di luar ruangan, jauhi struktur-struktur yang tinggi. Jika berada di kendaraan, hentikan dan tetap berada di dalam kendaraan. Jika berada di pantai, hindari bibir pantai dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Jika berada di gunung, hindari daerah-daerah berpotensi longsor. Yuk, perkuat mitigasi, siapkan rencana aksi agar bencana teratasi.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, aku selalu mikirin kamu.

Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita di suasana sore hari ini jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi dalam Gema Saripati Maju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gema Saripati Maju edisi Selasa 18 Agustus 2026. Langsung dari program Satu Kendari bersama saya Sunarti Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini pendengar kami awali dari RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Selamat sore Mega.
2: Selamat sore rekan Yesi.
0: Selamat sore, informasi akan disampaikan dari RRI Mamuju. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Untuk informasi dari RRI Mamuju, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulbar. Tahun ini sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Dari penerimaan remisi tersebut ada satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau mendapatkan remisi bebas. Berikut disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
3: Masyarakatan di Sulawesi Barat tahun ini, sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, saat menyampaikan sambutan di momentum penyerahan remisi kepada warga binaan di rutan kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni 7 lapas, rutan, dan LPKA di Sulawesi Barat mencapai 1.218 orang yang terdiri dari narapidana 865 orang dan tahanan 363 orang. Ia menjelaskan, dari 865 narapidana tersebut, sebanyak 591 orang mendapatkan remisi umum tahun 2026. Rinciannya, lapas kelas 2B Polewali Mandar atau Polman sebanyak 189 orang, lapas kelas 3 Mamasa 70 orang, lapas perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang, LPKA kelas 2 Mamuju 18 orang, rutan kelas 2B Mamuju 131 orang, rutan kelas 2B Majene 57 orang, dan rutan kelas 2B Pasangkayu 97 orang. Said Mahdar menambahkan, dari penerima remisi tersebut, satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau remisi yang langsung mengakhiri masa pidananya.
4: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang. Dengan rincian lapas kelas 2B Pulau Wali sebanyak 189 orang. Lapas kelas 3 Mamasa sebanyak 70 orang. Lapas perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang. Lapas pembinaan khusus anak kelas 2 Mamuju sebanyak 18 orang. Rutan kelas 2B Mamuju 131 orang. Rutan kelas 2B Majene sebanyak 57 orang. Rutan kelas 2B Pasangkayu sebanyak 97 orang. Adapun yang mendapatkan remisi umum 2 langsung bebas pada hari ini sebanyak 1 orang yang berasal dari lapas kelas 2B Polewali.
3: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, sekaligus bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Momentum HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Yesi di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Mega informasi yang disampaikan. Dan selanjutnya pendengar kami menuju ke RRI Palu menjumpai Joko Nur Cahyo. Bung Joko, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Yesi.
0: Ya, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
5: Baik, terima kasih. Demi memberi apresiasi bagi wabin yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan tahanan lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapat remisi kemerdekaan. Beri laporan Helianita Surbakti.
3: Di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menjalani proses hukum dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran, Kementerian Imipas RI memberi remisi atau pengurangan masa tahanan bagi sejumlah warga binaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamajido usai memberikan remisi secara simbolis bagi warga binaan mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya warga binaan diharapkan dapat dimaknai dengan melakukan hal positif. Ditambahkan melalui apresiasi pemerintah terhadap warga binaan, wabin yang dinyatakan bebas diharapkan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
6: Jadi yang pertama itu saya mengucapkan selamat yang bebas hari ini, karena kenapa? Kalau kebebasannya ada berarti dia bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama pemerintah memberikan saran dan kemudian himbauan kepada adik-adik atau bapak-bapak ibu yang sudah bebas tadi, itu untuk di masyarakat itu mari kita tingkatkan komitmen untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga mereka nanti bisa berbaur kembali dengan masyarakat.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman mengatakan, seluruh warga binaan yang mendapat remisi merupakan warga binaan yang tidak melakukan pelanggaran selama masa pembinaan. Sementara warga binaan yang dinyatakan bebas usai mendapat remisi diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat serta melakukan aktivitas positif. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak mengucilkan warga binaan yang telah dinyatakan bebas.
7: Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dapat menerima mereka narapidana yang sudah bebas, karena mereka sudah dibina di dalam lapas dan mengakui segala kehilapan, kesalahannya, dan mereka ingin bertobat dan ingin kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga negara yang baik.
3: Sementara untuk lingkup lapas kelas 2 Apalu, Kalapas Makmur mengatakan, dari sekitar 687 warga binaan yang ada, 593 diantaranya mendapatkan remisi khusus kemerdekaan dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Diakui pemberian remisi ini berlaku bagi wabin yang telah memenuhi syarat, diantaranya bukan warga binaan yang mendapat masa hukuman seumur hidup.
8: Penilaiannya yang pertama, selama menjalani pidana di dalam tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah register F, dia berkelakuan baik, mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lapas, berarti kami wajib memberikan haknya sebagai warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Apalu.
3: Pemberian remisi kemerdekaan yang digelar di lapas kelas 2 Apalu juga dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah yang telah direnovasi untuk satu warga binaan yang dinyatakan bebas. Kebijakan renovasi rumah tidak layak huni oleh Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah terhadap rumah milik wabin tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas dalam mendorong warga binaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pemberian remisi terhadap warga binaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kementerian IMIPAS setiap momen penting, mulai dari hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Gema Saripati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nutia Sujari dan Teknik Studio Irfan Maulani. Kembali ke RRI.
0: Baik, terima kasih Bung Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana, menjumpai rekan penyiar yang ada di sana. Selamat sore.
2: Baik, selamat sore.
0: Baik, dengan izin dengan siapa di sana?
2: Dengan Yuni Safira di RRI Ampana.
0: Baik, Yuni, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
2: Terima kasih rekan Yesi, informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una dorong pelestarian budaya lokal lewat pembiasaan bahasa Ta, Bare pada Satuan Pendidikan dan Lingkup Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan melalui muatan lokal dalam pendidikan di seluruh jenjang pendidikan SD hingga SLTA dan sederajat. Pendidikan dengan muatan lokal dapat menjadi wadah efektif untuk diperkenalkan serta mengajarkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda, serta meningkatkan rasa bangga mereka terhadap bahasa dan budaya daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una, Aspan Taurenta, menjelaskan pelestarian bahasa daerah Touna, Ta, dan Baree juga bisa dibudayakan seminggu sekali saat jam kerja pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Tohuna dan instansi-instansi vertikal maupun swasta lainnya di wilayah administrasi Kabupaten Tojo Una-Una.
10: Sebenarnya banyak cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah terkait pelestarian bahasa. Ya, salah satu contoh melalui pendidikan itu bisa ada program yang namanya pelestarian budaya melalui muatan lokal. Anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar sudah harus diajarkan menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, di tingkat pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan baik swasta maupun pemerintah negeri juga harus dibudayakan itu bahasa daerah. Paling tidak misalnya dalam satu minggu ada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, semua pegawai pemerintah maupun swasta itu menggunakan bahasa daerah, sehingga dengan demikian nanti sampai kapanpun itu bahasa itu akan terbiasa digunakan dan ia akan lestari.
9: Melestarikan bahasa daerah merupakan pekerjaan bersama yang tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, Aspan Taurenta mendorong pemerintah daerah melalui satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan budaya untuk duduk bersama membahas berbagai hal terkait langkah untuk melestarikan budaya, khususnya bahasa Ta dan Baree, agar tidak punah. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni, informasi yang disampaikan tadi. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau, menemui rekan Bu Suda. Selamat sore Bu Suda.
12: Baik, selamat sore rekan Yesi di program 1 Kendari.
0: Ya, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bau-Bau.
12: Baik, pendengar informasi dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Terkait hal ini, Herul Mulku menurunkan laporannya.
13: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
14: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahy mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat mendapat 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fahy mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
13: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima, ina-ina yang begitu rentah kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.
14: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara one shot, yakni bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyerahan. Untuk wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 40.854 orang. Penyaluran diawali di Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, dan selanjutnya dilakukan di wilayah kabupaten dalam cakupan kerja Bulog Bau-Bau.
15: Bisa membantu masyarakat di tengah kebutuhan masyarakat yang mungkin saat ini semakin meningkat, ditambah momen ini momen spesial hari kemerdekaan, jadi sekiranya juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan kita, masyarakat juga mungkin bisa merdeka sementara waktu dari sisi pangan, utamanya beras, dan juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium.
14: Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan penandatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pendengar, demikian informasi dari Kota Bau. Wakili kerabatnya bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Yesi di program Satu Kendari. Silakan rekan Yesi.
0: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda informasi yang disampaikan. Dan berikutnya pendengar, kita akan mengetahui kabar dari RRI Bone. Kami menjumpai Andi Imran di sana. Selamat sore, Bung Imran.
16: Selamat sore rekan Yesi di RRI Kendari.
0: Baik, silakan informasi yang disampaikan.
16: Baik, terima kasih. BPBD Sinjali melaporkan seorang nelayan asal Kajuara, Kabupaten Bone, diduga jatuh dari kapal di perairan Pasi Maborong, Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Nindiate.
17: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal bagang di perairan Pasi Maborong pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Akmal Saputra, 21 tahun, warga Desa Angkue, Kecamatan Kajuara. Berdasarkan informasi juragan kapal bagang Harapan Baru Hairil, korban diduga terjatuh ke laut saat kapal berada di perairan Pasi Maborong pada Selasa pagi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav dalam keterangannya mengatakan, korban sebelumnya sempat terlihat menuju bagian belakang kapal setelah memilah ikan. Korban diduga hendak mencuci tangan, namun terjatuh ke laut dan kejadiannya tidak langsung diketahui awak kapal. Dijelaskan, sekitar pukul 6:30 pagi, awak kapal baru menyadari korban tidak berada di atas kapal setelah kapal sandar di TPI Lapa, Kabupaten Sinjai. Pencarian awal langsung dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik korban terjatuh.
18: Yang mana lokasi yang diperkirakan jatuhnya korban itu di antara pelabuhan Lararea dengan Pulau Sembilan. Jadi perjalanan pulang dari mencari ikan itu pukul 6 pagi itu korban masih sempat terlihat membersihkan ikan, memilah-milah ikan. Setelah itu bermaksud untuk mencuci tangan di bagian belakang kapal. Setibanya kapal bagang itu ke TPI Lapa, para ABK yang lain baru sadar bahwa rekannya hilang.
17: Hingga laporan ini dibuat, korban belum ditemukan. BPBD Sinjai terus berkoordinasi dengan Basarnas dan unsur SAR terkait untuk memperluas pencarian. Sementara itu, nelayan setempat turut membantu pencarian korban.
16: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih Andi Imran, informasi yang disampaikan dari RRI Bone.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Kita lanjutkan kembali Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Kami menuju ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Irna di sana. Selamat sore, Irna.
19: Baik, selamat sore.
0: Silakan informasi yang disampaikan dari RRI Toli-Toli.
19: Baik, terima kasih. Pemerintah daerah Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-24. Sebagai tuan rumah perhelatan yang akan berlangsung pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Sebagai tuan rumah pada POPDA ke-24 tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Buol terus memantapkan persiapan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Purnomo dalam sambutannya pada acara pengukuhan atlet POPDA Kabupaten Buol mengatakan, penetapan skuad utama ini merupakan hasil dari rangkaian proses panjang dan bertahap, mulai dari seleksi, pembinaan, pemusatan latihan, uji tanding, hingga evaluasi bertahap. Ia menyebutkan dari total 228 pendaftar, 160 mendaftar secara online dan 68 on the spot. Pihaknya menyeleksi atlet berdasarkan kemampuan teknik, fisik, potensi, kedisiplinan, hingga kesiapan mental, hingga terpilih 69 atlet terbaik yang siap memperkuat kontingen Buol.
20: Jumlah peserta seleksi 228 orang, 160 orang mendaftar secara online, dan 68 orang on the spot. Seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan teknik, kondisi fisik, potensi, disiplin, dan juga kesiapan mental atlet. Dari proses tersebut ditetapkan 69 atlet terbaik yang memperkuat kompeten bol yang terdiri dari sepak bola 20 22 atlet bola voli putra, 12 atlet bola voli putri, 10 atlet bola basket putra, 11 atlet bola basket putri, 9 atlet dan juga sepak takraw 5 atlet.
19: Sementara itu Bupati Buol Risaryudi Triwibowo menegaskan bahwa status tuan rumah ini merupakan hasil kerja keras kepemimpinan daerah sebelumnya dan menjadi kesempatan emas bagi Buol untuk menunjukkan eksistensinya. Ia juga mengingatkan para atlet membawa harapan yang diamanahkan oleh tiga pihak utama, yakni orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh anggota kontingen diminta untuk menjunjung tinggi tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama tim.
4: Hasil kerja dari senior pemimpin daerah sebelum saya menghasilkan pekan olahraga belajar daerah bisa datang dan dilaksanakan di Kabupaten Buol tepatnya nanti tanggal 24 sampai 27 Agustus tahun 2026. Ini peluang besar bagi daerah kita. Pertama, kita menjadi tuan rumah yang mendatangkan para atlet dari 13 kabupaten kota. Peluang bisnisnya ada, peluang membuat nama daerah semakin dikenal ada, dan peluang untuk menunjukkan eksistensi kabupaten kita terkait masalah kebaikan orang Buol, keramah tamahan orang Buol, dan seterusnya. Ini bisa kita laksanakan.
19: Mengakhiri pengarahannya, Bupati Buol menyampaikan optimisme kontingen Kabupaten Buol mampu menorehkan prestasi terbaik dan keluar sebagai juara umum pada ajang Popda 24 kali ini.

0: Sama dengan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Petanegara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Nah, ini kan sudah memasuki 81 tahun. Tak lama lagi tentunya akan masuk ke usia yang 100 tahun ya. Banyak sekali harapan yang ingin dilakukan Indonesia untuk bangsa dan negara. Nah, melihat apa yang dilakukan sampai hari ini, apakah kemajuan yang dilakukan Indonesia saat ini dirasakan adalah pembangunan yang sudah bagus ataukah masih banyak hal yang harus dilakukan?
1: Iya, jadi kalau yang ada sekarang ini, saya kira kita mensyukuri perkembangan yang ada di Indonesia sekarang, dan apa yang menjadi kesinambungan pembangunan ini harus terus dilaksanakan, dijalankan, terutama di pemerintahan Prabowo. Saya lihat ini sangat banyak program yang strategis, program pro rakyat. Nah, ke depan ini kita di umur 81 tahun ini, ya kami mendorong hadirnya loncatan-loncatan baru untuk Indonesia semakin gemilang, ya terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam untuk kemajuan bangsa kita. Yang paling kami dorong ini adalah bagaimana loncatan pemanfaatan energi terbarukan kita, ya anggaplah listrik tenaga surya yang saya lihat sudah menjadi isu-isu sentral pemerintah ini perlu mendapat perhatian penuh, terkait juga pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang semakin ramah, semakin mensejahterakan rakyat. Nah, ini juga perlu dioptimalkan, dan itulah yang mungkin bisa menjadikan Indonesia ini bisa mandiri, rakyatnya juga semakin bisa mendapatkan peluang kerja semakin terbuka, dan kekuatan ekonomi kita di Indonesia ini bisa semakin kokoh dengan memanfaatkan seluruh istilahnya potensi yang kita miliki. Kalau terkait dengan agenda-agenda pertanian, agenda swasembada di bidang pertanian, ini juga saya kira semakin progresnya semakin bagus. Menteri kita ini sangat agresif saya lihat. Mudah-mudahan bisa semakin berefek, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
0: Ya, berarti besar harapan kita ya terhadap Indonesia dari usianya yang ke-81 tahun ini.
1: Ya, kami melihat kita sangat optimis, sangat berharap besar, karena pemimpin kita sekarang ini kekuatan internalnya itu kena, itu masuk dari segi solidaritas, dari segi persatuannya itu terkelola dengan baik dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat. Sepanjang istilahnya dari beberapa tahun saya melihat ini, kita sepertinya semakin solid. Ya, adapun beberapa daerah kita di ujung timur dan di ujung barat ini mungkin ada sedikit riak-riak istilahnya yang kurang menyatu, tapi tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin diperkuat, karena ya memang pondasi utama kita untuk bisa maju adalah persatuan.
0: Baik, ya. Makasih banyak Pak Anto.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kasar, saya Saiful Malik dan rekan Surahman Mansur AMDT mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Dan pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di Gemasari Pati Maju sore ini, kita dengarkan produksi news feature dari RRI Kendari mengenai semarak kemerdekaan di Kota Kendari bersama reporter Heli Diawati Kadir.
4: Ada yang berbeda ketika kita melintasi jalanan Kota Kendari di bulan Agustus. Udara pagi terasa hangat, bukan karena terik matahari, melainkan ada bara semangat yang kembali menyala. Lihatlah bagaimana kain merah dan putih melambai anggun di sepanjang jalan di Kendari, yang tentunya mengikat kembali ingatan kita akan arti sebuah kemerdekaan. Ketika melangkah di kawasan pemukiman warga, disinilah letak keindahan yang sesungguhnya. Tanpa sekat, suku maupun latar belakang, gotong royong menjadi bukti autentik bahwa ruang sosial di Kendari masih dirawat dengan

0: kekeluargaan yang amat kental, seperti yang dituturkan warga Kelurahan Bende, Ibu Ati.
1: Bagi kami, kemerdekaan itu bukan cerita masa lalu. Ia terasa nyata saat kami bisa berkumpul tanpa sekat, merayakan satu tujuan, dan merawat kebersamaan yang sudah ada.
0: Tidak lengkap rasanya merayakan kemerdekaan tanpa rangkaian perlombaan yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Mulai dari lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba bola gotong, hingga lomba joget bola antar.

0: PAUD Sekota Kendari turun ke jalan. Setiap langkah kecil mereka adalah investasi masa depan. Energi kemerdekaan di Kendari juga diwarnai pagelaran Karnaval Juang. Jalanan kota seolah berubah menjadi panggung teater terbuka yang megah. Para aparatur daerah bersama masyarakat melebur menampilkan berbagai atraksi kreatif dan kostum perjuangan yang memukau mata. Karnaval Juang adalah bentuk penghormatan tinggi dari warga Kendari masa kini terhadap peluh dan darah para pahlawan terdahulu. Sebuah pengingat visual bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan yang tak ternilai harganya. Seperti yang disampaikan akademisi dari STIKOM 22 Januari Kendari, Salvin.
1: Kekuatan utama dari menjaga persatuan dan kontribusi untuk lingkungannya itu adalah merupakan salah satu cara terbaik mengisi kemerdekaan. Makanya perayaan ini akan selalu bermakna dan hidup dari tahun ke tahun.
0: Bagi warga Kendari, merayakan kemerdekaan bukanlah urusan satu hari dalam setahun. Ia adalah janji yang diperbaharui setiap Agustus, lalu dijaga, diwujudkan dalam kerja, serta sikap sehari-hari. Sebuah semangat yang akan terus menyala dan diwariskan dari generasi ke generasi di tanah yang kita cintai ini, Indonesia.
2: Dan pendengar, News Bicara dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju untuk edisi siar Selasa 18 Agustus 2026, hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4. Kami ucapkan terima kasih kepada penyiar yang bertugas sore hari ini, dan akhirnya kru yang bertugas teknik sore ini di RRI Kendari ada Bung Iksan dan Lutfi. Saya sendiri Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: depan. Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April, setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya

96,7 MHz Serari Pro 1 Kendari. Pendengar, untuk kebersamaan kita di suasana sore hari ini, menantikan saatnya waktu maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami informasikan untuk waktu maghrib di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini tanggal 18 Agustus 2026 pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan renungan menjelang maghrib yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andus Lanawe Agi dengan judul Islam dan Kemerdekaan Berpikir. Dilanjutkan nanti dengan kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat hidayah sehingga kita bersua kembali dalam renungan maghrib ini dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Islam dan kemerdekaan berpikir. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia supaya memikirkan, memperhatikan, mempelajari dan mempergunakan akal untuk menanggapi kekayaan dan keindahan alam raya ciptaan Allah. Sebab semua itu mengandung hikmah dan rahasia yang harus dipecahkan oleh kekuatan akal untuk diambil manfaat daripadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 64. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasi wa ma anzalallahu minas samaa'i ma'an fa ahyahu bihi arda ba'da mautiha. Sesungguhnya tentang ciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan yang memberikan manfaat kepada manusia, air hujan yang diturunkan Tuhan dari langit lalu dihidupkannya karena hujan itu, bumi yang sudah mati kering. Kaum muslimin dan muslimat rahimakum, semua ajaran Islam dapat diterima oleh akal, dapat dijangkau hikmah dan tujuannya dengan mempergunakan kekuatan akal. Kewajiban sholat, puasa, zakat dan haji bukan hanya semata-mata hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, tapi juga mengandung hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Sedang suruhan untuk memikirkan kekayaan dan keindahan alam semesta, menyelami rahasia laut dan mengarungi angkasa luar, juga diperintahkan Al-Quran karena alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Yang dilarang untuk memikirkannya ialah tentang keadaan dan zat Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fi khaliqi fi dzatillah fa innakum la taqdiruna qadira." Berpikirlah kamu segala sesuatu ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah, maka sesungguhnya hal itu kamu tidak mampu memikirkannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Quran mengingatkan, huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang pertama, zahir dan dialah yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun tujuan memikirkan ciptaan Allah itu ialah pertama untuk mendapatkan faedah yang langsung dari hasil-hasil pemikiran itu tentang rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat penelitian. Yang kedua, untuk membentuk jiwa dan rohani manusia supaya lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Ketika manusia dengan sungguh-sungguh mempergunakan akal dan berpikir menurut ajaran Al-Quran, maka telah naik, menciptakan, menjadikan naik ke puncak kerja, kejayaan, dan kemajuan dalam segala lapangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'asyaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai para jin dan manusia,
Jika kamu dapat melintasi sepadan langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat melintasinya kecuali dengan kekuatan ilmu atau berpikir. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi tentang orang yang paling sempurna, orang yang paling berbakti, dan orang yang paling mulia. Nabi menjawab, orang berakal. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kita kaum muslimin, terutama kaum terpelajar dan generasi muda Islam, belajarlah untuk memikirkan kekuasaan, kekayaan, dan mengambil manfaat yang terkandung di alam semesta ini. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: pendidikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850. Di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita belum berpisah ya, karena Sultra malam ini terus menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, yang juga dapat Anda dengarkan ya siaran kami selain melalui 96,7 MHz ya. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Untuk di malam hari ini, ragam informasi, musik-musik pilihan akan terus hadir menemani ruang dengar Anda.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Berkibarlah Benderaku. Laman tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan pulang dari tempat aktivitas. Hati-hati di jalan. Pastinya Pro 1 RRI Kendari terus menemani Anda di awal minggu ya. Ini baru hari Selasa ya. Setelah kemarin kita juga merayakan ya hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pastinya semangat kemerdekaan juga masih terus mewarnai hari-hari di bulan Agustus ini, pendengar. Dan berharap juga ya di awal minggu, masih hari Selasa, segala sesuatunya dapat berjalan dengan perfect ya, dengan lancar, dengan sempurna. Tapi ada satu hal ya, pendengar, yang mungkin ini bisa membuat yang tadinya pekerjaan Anda nyaris sempurna justru jadi agak sedikit terhambat ya, karena perkara WhatsApp yang mengalami pemblokiran. Apakah Anda juga termasuk nih yang mendapatkan pemblokiran di WhatsApp ya? Jadi memang pendengar, beberapa waktu terakhir ini pengguna WhatsApp itu banyak yang mengalami pemblokiran akun apabila aktivitas yang dilakukan itu dinilai melanggar ketentuan layanan platform ya. Dan WhatsApp ini juga sudah menjelaskan bahwa tindakan ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga keamanan pengguna, kemudian juga mencegah penyalahgunaan layanan termasuk aktivitas spam, penipuan, serta pengiriman pesan dalam jumlah besar secara tidak semestinya. Salah satu alasan yang paling sering dikaitkan dengan pembatasan atau pemblokiran adalah aktivitas spam ya. Kemudian juga pesan otomatis dan pengiriman pesan secara massal atau bulk messaging ya. Dan dalam laman resminya, WhatsApp juga menyebut aktivitas akun yang menunjukkan pola ini bisa menyebabkan akun dikenai pembatasan karena dianggap melanggar ketentuan penggunaan layanan. Apakah Anda juga sedang struggling nih ya karena pembatasan WhatsApp ini, pendengar? Nah, WhatsApp ini juga menggunakan sistem otomatis ya, yang bisa mendeteksi pola penyalahgunaan layanan di samping dari laporan-laporan yang disampaikan oleh pengguna. Dalam penjelasan resminya mengenai penangguhan grup ya, WhatsApp menyebut penggunaan teknologi yang bisa menyebabkan pemblokiran ini ya, ada namanya tuh machine learning ya. Kemudian laporan pengguna untuk membantu mengidentifikasi serta menindak akun yang melakukan pengiriman pesan massal atau otomatis ya. Kemudian juga pendengar, pemblokiran juga dapat terjadi ketika pengguna memakai aplikasi WhatsApp tidak resmi yang dikembangkan pihak ketiga. WhatsApp menjelaskan bahwa aplikasi semacam ini tidak didukung karena perusahaan tidak memvalidasi praktik keamanannya. Jadi pengguna itu tidak resmi ya, dan pastinya bisa menyebabkan akun dikenai pemblokiran. Selain aktivitas dari pemilik akun, laporan dari pengguna lain juga bisa jadi salah satu mekanisme yang diperhitungkan WhatsApp dalam menjaga keamanan platform. Kalau teman saya juga sempat nih ya terkena pembatasan atau pemblokiran dari WhatsApp ini ya, dan dia bilang sih sebenarnya dia tidak melakukan hal-hal yang demikian ya, namun bisa jadi jangan sampai ada yang melaporkan gitu ya, atau memang secara random saja kena di nomornya ya. Tapi kalau di lingkungan saya yang lain, di circle yang lain, memang yang terkena pembatasan adalah mereka yang biasanya itu sering mengirimkan spamming ya, ataupun pesan-pesan yang banyak dalam waktu yang berdekatan. Seperti itu, pendengar. Nah, untuk Anda kalau menggunakan WhatsApp bisnis ya, ketentuannya juga berlaku ya untuk mengatur aktivitas pengiriman WhatsApp ya atau pengiriman pesan kepada pelanggan, dan juga melarang penggunaan layanan untuk praktik yang melanggar kebijakan bisnis. Nanti saya akan share lagi nih ya, pendengar, mengenai pembatasan atau pemblokiran akun WhatsApp ya. Dan pastinya untuk Anda tetap bersama kami ya untuk mendapatkan informasi lebih banyak ya. Kalau ingin membaca juga mengenai hal ini, bisa langsung dicek ya di www.rri.co.id.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Anda terlanjur terblokir nih pendengar. Nah, pengguna ini bisa memeriksa pemberitahuan yang muncul ya ketika membuka WhatsApp dan ikuti mekanisme peninjauan yang memang sudah disediakan oleh platform WhatsApp ini. Karena itu ya Anda sebaiknya menggunakan aplikasi WhatsApp resmi bukan dari pihak ketiga ya. Lalu hindari pengiriman pesan massal ataupun otomatis yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian tidak melakukan aktivitas yang berpotensi dianggap sebagai spam akun agar tetap bisa digunakan secara normal.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: No.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Berkibarlah Benderaku. Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi di Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Pertama, bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat kita mengumumkan pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT dan respon juga quick ya, respon kok. Nah ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Bolo Dukau, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang cukup luas ya itu aja karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
0: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
11: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
11: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
12: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
13: Termohon dua, sama pernyataannya?
12: Sama.
13: Turut termohon bagaimana?
11: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
14: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,649 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
15: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masyar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1443 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
14: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdia.

0: gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım.
0: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih terus bersama pendengar untuk di Sultra malam ini. Dan untuk hari ini edisi siar 18 Agustus 2026 akan kami hadirkan mimbar agama Katolik ya pendengar di malam hari ini. Dimana untuk Selasa malam ini mimbar agama Katolik akan berjudul Kesetiaan dan Keselamatan yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Magdalena. Selamat mendengarkan.

Salam, selamat malam dan selamat berjumpa kembali seluruh pendengar setia RRI Kendari dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudari seiman umat Katolik yang sedang mendengarkan acara Mimbar Agama Katolik saat ini. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema kesetiaan dan keselamatan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan untuk menyapa satu sama lain melalui gelombang udara RRI Kendari. Pada kesempatan yang penuh berkat ini, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran untuk merenungkan sabda Tuhan yang akan menjadi penuntun langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita awali kegiatan ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami pesan-Mu tentang makna keselamatan sejati. Bebaskanlah kami dari keterikatan pada harta dan kenyamanan duniawi, agar kami mampu untuk menjadikan kerajaan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya sabda yang kami dengar malam ini menjadi pelita yang menuntun langkah dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Bacaan dari Matius pasal 19 ayat 23 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesetiaan dan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam siara hidup ini, banyak orang berpikir bahwa keselamatan atau kebahagiaan surgawi adalah hasil dari transaksi kerja keras, usaha, atau kepantasan diri sendiri. Namun lewat perikop Injil Matius hari ini, Yesus membongkar cara berpikir kita yang keliru itu. Yesus menggunakan sebuah perumpamaan yang sangat radikal dan mengejutkan. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Melalui perikop ini, kita diajak untuk merenungkan satu hal penting
bahwa keselamatan adalah murni anugerah Allah, sedangkan kesetiaan adalah respon iman kita atas anugerah yang mulia itu. Keselamatan mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mendengar perumpamaan tentang unta dan lubang jarum, para murid menjadi gempar dan bertanya, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini mustahil, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kekayaan atau kelekatan duniawi bisa menjadi penghalang besar menuju kerajaan surga? Tentu bukan karena uang atau harta itu jahat pada dirinya sendiri. Menjadi persoalan ketika harta, jabatan, dan kenyamanan duniawi mulai mencuri hati kita dan menggeser posisi Tuhan. Orang yang merasa sudah memiliki segalanya seringkali jatuh dalam dosa kesombongan rohani, merasa tidak lagi butuh Tuhan. Mereka merasa aman karena tabungan yang penuh, posisi yang mapan, atau kekuatan fisik yang prima. Melalui mimbar radio malam ini, Yesus mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membeli tiket keselamatan. Jika kita mengandalkan kekuatan ego dan materi kita sendiri, keselamatan itu mustahil. Keselamatan menjadi mungkin hanya karena kerahiman Allah yang mengubah hati kita. Masuk ke dalam kerajaan Allah berarti kita berani melepaskan kendali kekuatan kita, lalu menyerahkan kemudi hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Kristus. Kesetiaan menjadi Yesus yang utama. Mendengar penjelasan Yesus, Santo Petrus kemudian bertanya, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh?" Pertanyaan Petrus ini sejujurnya adalah cerminan dari isi hati kita sehari-hari. Kita seringkali menghitung-hitung untung rugi dan pengorbanan kita dalam mengikuti Tuhan dan melayani sesama. Namun, lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Yesus tidak memarahi Petrus. Ia justru menjawabnya dengan sebuah janji yang luar biasa mewah. Setiap orang yang setia, yang rela melepaskan kenyamanan egoisnya, melepaskan waktu bersantainya untuk melayani, bahkan melepaskan hal-hal yang paling dicintainya demi namanya, tidak akan pernah merugi. Allah kita bukanlah Allah yang pernah berhutang kepada manusia. Kesetiaan kita di dunia ini mungkin menuntut pengorbanan, air mata, dan penyangkalan diri. Namun upah rohani yang Tuhan sediakan jauh lebih besar, berlipat ganda, dan bersifat kekal hingga ke surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Kendari yang terkasih, Yesus menutup pengajarannya dengan sebuah prinsip kerajaan surga yang membalikkan logika dunia. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dunia mengagumi dan menghargai mereka yang menimbun materi, tetapi Allah memahkotai mereka yang kaya dalam kebajikan, kemurahan hati, dan kesetiaan. Mari kita bawa permenungan ini ke dalam keheningan hati kita masing-masing. Apakah saat ini ada kekayaan, kenyamanan duniawi, atau dendam yang sedang kita genggam begitu erat sehingga menghalangi kita untuk taat dan setia pada kehendak Tuhan? Sudahkah kita setia mengikuti jalan Yesus? Bahkan ketika jalan itu terasa berat dan menuntut kita untuk berkorban bagi sesama kita di sekitar kita?
Keselamatan adalah hadiah gratis dari kemurahan hati Allah. Tetapi untuk menerima hadiah itu, tangan kita harus kosong dari kelekatan duniawi. Kita perlu melepaskan kekuatan kita agar bisa menerima kelimpahan berkatnya. Jadilah pribadi yang setia, karena upah rohani yang menanti kita jauh melampaui apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang boleh kami dengarkan melalui siaran mimbar agama malam ini. Firman-Mu telah menyadarkan kami bahwa keselamatan adalah anugerah-Mu yang agung, yang tidak pernah bisa kami tukar atau beli dengan status, materi, maupun kekuatan manusiawi kami. Ampunilah kami ya Tuhan jika dalam keseharian kami, hati kami masih sering terikat pada materi dan kenyamanan diri yang membuat kami mengabaikan Engkau dan sesama kami. Lapangkanlah hati kami agar kami tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan hanya mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya keselamatan hidup kami. Tanamkanlah roh kesetiaan di dalam hati kami, berikanlah kami keberanian untuk berkorban dan bersaksi tentang kasih-Mu di tengah tugas, pekerjaan, dan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami selalu ingat akan janji-Mu bahwa setiap tetes keringat dan pengorbanan kami demi nama-Mu tidak akan pernah sia-sia. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun sepanjang hidup kami, agar seluruh pikiran, perkataan, dan karya kami senantiasa menjadi pujian yang harum bagi nama-Mu yang kudus. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik RRI Kendari pada malam ini. Saya Maria Magdalena Lepung pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Tetap

0: masih terus bersama pendengar di Sultra malam ini. Kita baru saja menyimak ya tadi untuk mimbar agama Katolik ya untuk di Selasa malam. Saya mau menyapa dulu deh untuk Anda ya yang baru saja menyelesaikan segala aktivitasnya di hari ini ya. Saya harap segala aktivitasnya sudah terselesaikan dengan baik ya. Dan malam hari ini bisa kembali beristirahat untuk mengisi energi, mengistirahatkan otak dan otot juga gitu ya, untuk kembali besok beraktivitas pendengar. Menemani suasana malam hari Anda, saya akan putarkan dulu nih malam hari ini drama radio yang diproduksi oleh RRI Jember. Judulnya adalah Jeratan dari Balik Layar. Kita ikuti kisahnya bersama.
1: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan, dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
2: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
3: Makasih ya, Kak.
1: Namanya Adrian, umurnya 24 tahun, kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia, di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat, saat Alia sedang merasa sepi.

0: Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa.

0: Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
1: Cie, sekarang fokus banget sih lihat HP sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
1: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
1: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu, dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya dua panggilan sempat ia abaikan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Makan dulu nak, dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya Bu, nanti saja. Alia belum lapar Bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok Bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok Bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo, Alia?
1: Iya. Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu? Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia. Berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa? Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
3: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
0: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
3: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti cerita, minta bantuan, karena kamu berharga dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Teti Kadi ya. Saya sudah putarkan spesial untuk Anda untuk malam hari ini, Layu Sebelum Berkembang pendengar, di mana lagu ini tuh diciptakan oleh Aloysius Rianto dan ini menjadi bagian ya dari album serta karya legendarisnya di era 60-an pendengar. Dan malam hari ini saya putarkan juga spesial untuk Anda ya. Dan faktanya ya pendengar, 3 dari 6 anaknya Teti Kadi atau yang punya nama asli itu Maria Teti Kristanti Kadi itu mengikuti jejak karirnya di industri musik Indonesia, dan waktu itu membentuk sebuah grup musik ya beraliran pop bernama Numata pendengar. Jadi itu singkatan dari nama-nama anaknya Teti Kadi ya. Ada Mahavira Wisnuwardana, Inu ya. Lalu ada Mala dan juga Tantra, maka jadilah Numata. Malam hari ini juga saya akan spesial ya putarkan untuk Anda, kalau tadi Sang Ibunda ya yang saya sudah putarkan lagunya. Saat ini saya akan putarkan satu lagu dari anak-anaknya Teti Kadi ya, di lagunya Numata yang mana ya? Ini enak-enak semua lagi lagunya. Saya kasih yang ini saja ya, yang agak happy ya, yang judulnya itu Raja Jatuh Cinta. Spesial untuk Anda di Sultra malam ini.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: bendera tanah air.
1: Apalagi kau bikin itu?
0: Sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu. Itu.

Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

di 96,7 MHz Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali malam hari ini bisa kembali menjumpai Anda, menemani malam harinya yang cukup dingin ya untuk akhir-akhir ini. Yang bisa menghangatkan mungkin bisa lewat lagu ya, kembali dihangatkan dengan kenangan-kenangan masa lalu, tempoe dueloe. Untuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, saya Jihan Benazir menemani sejam ke depan memutarkan lagu Indonesia di era 2000 sampai 2010 ya. Ini saatnya Anda untuk request ya, silakan di 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp pendengar di 0813-5450-967. Atau cara lainnya adalah Anda tinggal bergabung nih di live TikTok RRI Kendari ya, kami sudah live di sini. Selamat malam untuk Kakak Agus ya. Selamat malam, terima kasih. Kakak Agus sedang apa nih malam hari ini ya? Silakan kalau Kakak Agus mau request lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010 nanti Jihan putarkan. Ada Kakak Andi juga, selamat malam. Kemudian Ima, kemudian siapa lagi nih? Ada Hilda Atika. Wah, pokoknya sudah mulai ramai. Jangan lupa yang lagi menyaksikan langsung di TikTok RRI Kendari, tap-tap layarnya, share juga supaya semakin banyak nih yang ikutan bergabung malam hari ini, semakin banyak juga yang bisa request dan akhirnya kita bisa kembali ya mengingat lagu-lagu yang sudah pernah booming pada saat itu ya, di tahun 2000 sampai 2010. CEO sawit. Ini pasti nyaman ya hidupnya kalau jadi CEO ya. Tapi ini CEO yang ini tidak ya, yang seperti di drama-drama saat ini gitu ya, yang menyamar menjadi seorang pekerja gitu ya. Kemudian ada Kakak Faisal Nirwana, selamat malam. Ada Kakak Anca, ayo silakan ya, saya nantikan hingga di pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita buka dengan satu lagu dari Peter Pan, dulu namanya Peter Pan, sekarang jadi Noah ya. Bintang di Surga, spesial untuk Anda di malam hari ini.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini requestan dari kakak Agus ya, yang sudah bergabung melalui live TikTok RRI Kendari. Lagunya untuk semua pendengar RRI, khususnya untuk wilayah Konda katanya. Terima kasih kakak Agus ya. Kakak Sanmol juga tadi request lagu yang sama ya. Saya mau menyapa untuk atlet rebahan, namanya lucu sekali. Lagi di Pincara katanya, Pincara Morosi menuju Kendari. Hati-hati di jalan ya atlet rebahan. Kemudian saya mau menyapa Jerry yang ada di Pemancar Lepo-Lepo ya. Request lagunya Wali Cari Jodoh. Ini sih bukan request, ini mah kata hati. Semoga cepat dapat ya jodohnya ya. Yang penting kalau mau dapat jodoh jangan suka marah-marah dulu, Jer ya. Ditahan emosinya ya. Saya mau ke via telepon dulu ya, pendengar. Halo, Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu Merdeka.
0: Merdeka, Bunda Hani. Ini belum tidur jam segini.
1: Baru istirahat ini, Dinda.
0: Oke, kemarin bagaimana 17-annya, seru tidak?
1: Kalau saya enggak keluar, Dinda, saya enggak tahu di luar sana, tapi ini di sini anak-anak nanti tanggal 21 mereka.
0: Apa lomba apa itu?
1: Try jalan dengan main bola.
0: Wih, pasti kita lihat lagi tuh, Di, nonton.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Bunda Ani, request me dulu.
1: Oh iya, iya, Di.
0: Mm-mm.
1: Saya mau anu dulu, nanti sebentar masalah lagu. Saya mau curhat sedikit.
0: Kita mau curhat apa, kasihan?
1: Saya ini HP ku, Dinda. Saya itu kasihan sering mau gabung utara Pak Agut.
0: Mm-mm.
1: Ini terlalu banyak virusnya ini di HP.
0: Kenapa?
1: Banyak virusnya, jadi saya bisa gabung.
0: Ih, kasihan. Jadi pagi enggak bisa kita bergabung?
1: Saya lari bandar masing, saya lari di Batang, mutiara pagi itu saya, hobiku itu, Dinda.
0: Tapi di Kendari, masa tidak bergabung?
1: Tidak bisa tembus.
0: Oh, begitu.
1: Ada virus, banyak virus.
0: Waduh.
1: Yang penting saya doakannya semua penyiarnya RRI Pro 1 Pro 4 diberi kesemangat.
0: Amin.
1: Apabila ini saya ingin kita jangan dijajah dengan sebangsa kita ya. Kita ini kan sudah merdeka ulang tahunnya 81.
0: Betul.
1: Apalagi ini kelahiran lagi Nabi ini bulan ini gitu.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan kita ini semua dikasih kesadaran beraktivitas yang baik, silaturahim yang baik.
0: Iya.
1: Silaturahim di udara ini kan kita saling menyapa, Dinda.
0: Betul sekali.
1: Kalau kita disapa, alhamdulillah, terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan sehat panjang umur. Seperti itu. Bukan kita mau cari pasangan pacaran di udara. Tidak ada dalilnya itu, Dinda, toh.
0: Ih, betul. Mendingan anu saja, request lagu saja daripada cari-cari yang begitu, toh.
1: Iya, itu kalau kita request lagu. Kalau kita disapa, alhamdulillah, kita doakan ya, terima kasih, apa sehat.
0: Betul.
1: Silaturahim yang baik. Seperti
0: iya.
1: Itu.
0: Kita menyapa, Mi Pale, kalau begitu.
1: Iya, lagu Pale.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Nikardila.
0: Boleh, yang mana?
1: Mama, aku ingin pulang.
0: Oke, nanti Jihan liatin dulu ya.
1: Ya.
0: Oke, menyapa untuk siapa ini?
1: Ya, untuk Dinda Jihan dulu dengan operatornya tadi yang menyambut Bunda Hani. Terima kasih. Semangat terus menjalankan aktivitas malam hari ini. Kalau pulang hati-hati, Dinda.
0: Siap.
1: Lupa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan Dinda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Sama nyapa ada Bunda Emil. Ayo gabung, Bunda. Sehat selalu di sana bersama keluarga. Ada Dinda Awi, ada Ibu Farida, ada Tukiman ini, kemana dia ini? Selami di TikTok.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Pak Nasrun, ada Pandi di Batam, ada Bung Lemang, ada juga, yang penting yang menyapa Bunda Ani, saya ucapkan terima kasih sapaannya, mudah-mudahan semua sehat, bahagia, ada Piola di Makassar. Terima kasih sapaan tadi di Pro 4, mudah-mudahan saya selalu Dinda. Dan untuk semuanya, semangat terus. Jangan kita mau dijajah lagi sebangsa kita ya, kita ini sudah merdeka.
0: Betul, merdeka.
1: Ya, merdeka. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Dinda Jihan, terima kasih waktumu, Dinda, semangat terus. Assalamualaikum. Ruang Rindu Memori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.

menyuarakan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Masih terus bersama pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di via TikTok ini ramai sekali malam hari ini ya. Seru juga obrolannya. Untuk Anda yang ingin bergabung ya di via TikTok, masih bisa ya sekalian request juga. Yang sedang mendengarkan di TikTok ini sedang membahas HP-HP jadul ya. Karena memang beberapa waktu terakhir ini saya terpapar banyak sekali konten-konten mengenai HP jadul. Bang Doni, terima kasih sudah mengirimkan finger heart ya. Ayo dong yang lain juga boleh kirimin apa kayak gitu, topi-topi juga boleh ya. Untuk Kakak Gamaliel tadi request Dr. PM ya. Dr. PM-nya Jihan masukin dulu ya ke playlist nih supaya terputar. Kemudian tadi ada yang request lagunya The Massive deh kalau tidak salah ya, Merindukanmu. Nanti saya puterin. Kemudian untuk Shooting Stars, pamungkasnya kita tidak format ya, soalnya malam hari ini spesial lagu era 2000 sampai 2010. Saya mau ini Dwiki tadi ya, Dwiki yang sudah request The Massive tadi ya. Nanti ada lagunya Project Pop juga yang Batal Kawin. Tapi saya mau ke penelpon lagi. Sabar ya yang di via TikTok, di tap dulu aja layarnya. Saya mau terima telepon dulu ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi.
1: Oh, masih ada nama ya.
0: Masih ada nama, jelas dong. Bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di Batam kah?
1: Iya betul, di Batam.
0: Di Batam, Batam bagaimana cuaca dan kondisi di hari ini?
1: Itu udah dari tanggal 5 kemarin badihan, jadi tanggal 5 kemarin udah mulai diadakan acara permainan rakyat segala macam ini.
0: Waduh seru, kalau Pak Mas Andi ikutan tidak?
1: Ofisialnya aja Mbak Adihan.
0: Oh, ofisialnya.
1: Tim ofisialnya ya.
0: Oh, oke. Okay. Biasanya kalau ofisialnya juga lebih sibuk nih, Mas Andi.
1: Lagi penat minta ampun.
0: Tapi sudah selesai belum rangkaiannya?
1: Tadi baru pawai tadi.
0: Oh, baru pawai. Oh, rame tuh.
1: Permainan rakyatnya masih banyak lagi yang belum selesai.
0: Waduh, kalau boleh tahu permainan rakyatnya diantaranya apa aja, Mas Andi?
1: Nah, ini yang paling seru aja Mbak Dian, saya cerita ya. Kalau kayak tarik tambang panjat pinang itu kan udah biasa.
0: Betul.
1: Ada satu permainan yang sangat menarik, cukup ramai penontonnya. Itu lomba berlari suami gendong istri, Mbak.
0: Sudah terbayang serunya, Mas Andi.
1: Itu Mbak Jihan, bulan puasa kemarin kan saya balik ke Mbak Ena, itu saya bikin acara kayak gitu, murah sekali acara kayak gitu ya. Pokoknya sholat Idul Fitrinya pagi, sorenya jam 3 udah mulai saya adakan acara itu.
0: Wah, itu ramai sekali, itu sekalian silaturahmi kala itu ya.
1: Lomba suami gendong istri, luar biasa sekali ya.
0: Aduh, udah kebayang itu pasti di lapangan ramenya gimana, ketawanya gimana.
1: Bagaimana tidak Mbak Lihan, baru 4-5 langkah berlari sudah jatuh. Karena apa, suaminya kecil, istrinya.
0: Itu berarti bagus, suaminya bisa apa namanya memberikan kemakmuran ya.
1: Dan itu Mbak Jihan, kayaknya permainan yang saya buat tahun lalu itu, kayaknya 17 Agustus ini beredar sampai ke kampung lain kayaknya di Kabaena tuh.
0: Waduh, berarti makin banyak nih yang memakai permainan itu ya?
1: Ya, karena pada saat saya bikin acara tahun lalu lebaran itu, kan banyak orang pergi silaturahmi ke keluarga, tempat menonton.
0: Oke.
1: Nah, sekali balik ke kampungnya, oh dia kasih tahu mereka bikin juga kayak gitu.
0: Wah seru juga nih, bisa jadi ide nih sebenarnya ya.
1: Oh mbak, seru, pokoknya seru hadiah. Hadiahnya tidak seberapa, tapi...
0: Kebersamaan, keseruannya pastinya ya.
1: Betul, iya.
0: Oke. Waduh Mas Andi, ini saya sampai lupa mau nanya request lagu apa ini.
1: Lagu baru boleh?
0: Kita di lagu tahun 2000 sampai 2010 Indonesia nih.
1: Oh kalau gitu lagunya Arif aja kalau gitu.
0: Arif?
1: Ya.
0: Yang mana?
1: Kepercayaanmu padaku.
0: Kepercayaanmu padaku. Jihan cariin, semoga ada. Kalau tidak ada nih, mau digantikan pakai yang mana nih?
1: Lagunya Arif kan banyak tuh.
0: Oke, ah yang itu masih terlalu baru nih, Mas Sandi.
1: Begitu?
0: Iya.
1: Tahun 2000.
0: 2000 sampai 2010. Atau mau ikutan dulu sama yang lain?
1: Lagu apa yang sudah ada, Mbak?
0: Di sini ada yang sudah request Andra and the Backbone, Hitamku. Ada yang sudah request Project Pop, Batal Kawin.
1: Aduh. Lagi ada judul lain.
0: Terus ada di sini. Oh, ada Dikta, Tak Mungkin Ku Melepasmu.
1: Ah, itu dia yang pas.
0: Oke deh. Menyapa untuk siapa nih, Mas Andi?
1: Pertama buat Mbak Jihan bersama operator, semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya. Terus ada Purnama Sari Sulawesi Barat, ada Bunda Tiara, ada Bunda Emil, ada Alin, ada Ibu Farida, ada Pak Widi Tokyo, semoga digabung juga. Serta semuanya aja, sesenggol semuanya agar SMBZ.
0: Siap.
1: Itu aja Mbak Jihan.
0: Terima kasih Mas Andi, sehat-sehat ya. Oke, sudah ada Mas Andi di Batam yang request juga malam hari ini. Nanti saya puterin ya lagunya. Kita ke requestannya, ini namanya susah, Metil ya. Project Pop Batal Kawin ini kita agak sedikit jingkrak-jingkrak ya untuk malam hari ini. Tidak apa-apa deh, bolehlah. Spesial deh untuk Anda yang sudah request di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: yuk, mari.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Kendari,
4: kanal informasi dan inspirasi.

Jikustik ya, Tia, spesial untuk Jumarni ya, masih, yang sudah request masih juga di via TikTok RRI Kendari. Lalu saya mau menyapa untuk Abang Rahim Ahmad Flores yang ada di Manggarai Timur, yang malam hari ini mendengarkan atau menyaksikan langsung live-nya RRI Kendari di bawah tenda darurat di Manggarai Timur ya. Katanya tenda darurat itu di sekitaran perbukitan ya. Di sana juga aman terkendali, alhamdulillah sehat-sehat selalu untuk saudara-saudara yang di sana. Selalu diberikan ketabahan, kekuatan ya. Dan pastinya kita juga ini menjadi salah satu pengingat juga bahwa dimanapun kita berada ya, pendengar ya, itu tetap harus saling menjaga. Lalu kemudian ini menjadi saat yang tepat juga untuk bisa memberikan kepedulian kita ya kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah pasca gempa. Dan untuk Bang Rahim ya, request lagunya Ebit GAD nanti saya putarkan. Lalu informasi dari Bang Rahim, sampai detik ini gempa susulan juga masih terasa, pendengar. Selalu update ya Bang Rahim, dan tetap aman, sehat-sehat selalu untuk saudara, untuk keluarga di sana. Dan semoga RRI juga bisa menjadi teman Anda ya, di kapanpun ya situasinya, bisa menjadi teman dan bisa menjadi informasi yang tepat pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya harus pamit dari ruang dengar Anda, pendengar ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah ngobrol-ngobrol juga melalui TikTok RRI Kendari ya. Ada Dwiki, ada Agus, ada Bang Rahim, terus juga ada Kir tadi requestannya, nanti saya puterin ya lagunya Dirli sampai ke ujung dunia. Dan untuk semuanya yang sudah bergabung, terima kasih. Selamat beristirahat. Jangan kemana-mana, lepas ini kami akan hadirkan Inspirasi Indonesia di ruang dengar Anda.

mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Mungkin saat ini Anda tidak menyukai pekerjaan yang Anda lakukan. Tapi kita juga harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, masih memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang coba kita lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan yang kita lakukan. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kita, itu yang terbaik. Jangan melulu kita melihat ke atas, karena sebetulnya kita lebih beruntung dibanding orang-orang yang ada di bawah kita.

Kalau Anda memiliki ide-ide cemerlang untuk bisnis maupun pekerjaan di kantor misalnya, tuangkan menjadi sebuah karya nyata. Kerjakan ide tersebut dengan sepenuh hati sesuai kemampuan, meski mungkin akan menyita waktu Anda. Tidak ada usaha yang sia-sia, dan Anda pasti akan mendapat hasil yang sepadan dengan apa yang sudah Anda korbankan, apa yang sudah Anda kerjakan.

kita harus menyadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita, dan jangan kita tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita suka dengan ikhlas, dan teruslah kita belajar. Bila perlu, kita tanyakan pendapat orang-orang terdekat kita, karena mungkin mereka yang mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari, atau kekuatan tersembunyi yang ada dalam diri kita.

0: هم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Yang senantiasa setia bersama dengan program Satu RRI Kendari. Demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui 91,6 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

96,7 MHz Pro Soto Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, untuk kebersamaan kita hari ini tepat di hari Rabu 19 Agustus 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Akan kami awali dengan suguhan sultra pagi ini. Kami buka dengan pengajian murotal Al-Quran. Kali ini akan mengetengahkan surat Al-Anfal ayat 1-37, kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi. Selanjutnya akan dirangkai dengan mutiara pagi hingga jelang pukul 6 nanti, untuk kembali kami hadirkan informasi-informasi aktual dalam suguhan sultra, dalam sajian berita, warta berita daerah pagi. Dan update informasi-informasi aktual lainnya akan kami himpun dalam sajian sultra pagi ini, juga akan dilengkapi dengan hadirnya informasi lalu lintas dalam traffic update bersama Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, dan juga informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari. Pukul 8, warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta juga kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan akan dilengkapi dengan suguhan dialog interaktif Halo RRI di pukul 9. Dan update informasi aktual lainnya akan hadir hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu dia serangkaian mata acara yang akan kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita untuk hari ini. Mewakili seluruh tim dan kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan dan rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk hari ini tepat di hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan pendengar di manapun Anda berada, saat ini kita juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id dan juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Untuk kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini, pendengar, kita akan berbincang terkait dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hari ini adalah kemenangan hari esok. Bersama dengan narasumber Hajah Andi Wahyu Upik SAG, beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saat ini sudah berada di ujung telepon. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa mendengarkan suara saya dengan baik, Ustazah?
1: Agak kurang sedikit, Bu Sofi.
0: Kurang jelas ya?
1: Kurang sedikit. Okay. Kurang jelas sedikit ya.
0: Sedikit. Baik, kita coba nanti di ini, semoga sudah bisa. Untuk nah kalau seperti ini bagaimana Ustazah? Sudah bisa terdengar?
1: Ya, halo.
0: Oke, halo. Sudah bisa didengarkan?
1: Ya, kedengaran Bu Sofi, okay. Cuman terlalu kecil.
0: Terlalu kecil ya? Baik, Ustazah, kita akan berbincang terkait kesungguhan hari ini adalah kemenangan untuk hari esok. Sebelum kita nantinya juga akan mengundang para pendengar kita untuk berbincang langsung di line telepon 0401-312-4008. Kita ingin terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dan juga tausiah untuk terkait topik kita. Ustazah, silahkan. Iya, Ustazah.
1: Iya, oke. Okay.
0: Bisa dimulai. Silakan, langsung.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Bapak Ibu pendengar setia Mutiara Pagi Rosatu Kendari yang saya hormati, pada subuh hari ini kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua insya Allah, dan semoga kita dibangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh rasa syukur, bahagia dan semangat. Yang subuh kali ini, sebelum kita melanjutkan aktivitas rutin kita seperti biasanya, kita terlebih dahulu duduk rileks sejenak untuk mengisi relung-relung jiwa kita melalui Mutiara Paginya Pro 1 Kendari. Karena itu di awal, mari sama-sama kita lafalkan syukur kita dengan ucapan syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurah kehadapan baginda Nabi kita, panutan dan teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya. Bapak Ibu sekalian, pendengar setia Mutiara Pagi yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Agustus ini kita melewati dua momen penting ya. yang baru saja kita sebagai warga atau rakyat Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, dan juga kita sebagai umat Islam, insya Allah seminggu ke depan kita akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada kedua momen ini, ya, hari kemerdekaan dan peringatan Maulid Rasulullah, insya Allah kita semua sama-sama memahami bahwa dua tonggak sejarah penting ya yang kita capai melalui ini, perjuangan para pahlawan, para syuhada, dan juga Nabi kita menyampaikan risalah Islam ini juga dengan perjuangan, yang artinya setiap perjuangan tentu di dalamnya ada kesungguhan, sehingga kemenangan yang hari ini kita rayakan, ya, bahkan terkadang sangat euforia, itu tidak terlepas dari sebuah perjuangan yang di dalamnya tentu ada kesungguhan, ada pengorbanan harta, jiwa, dan raga, yang hari ini kita semua menikmati hasilnya, ya, berupa kemerdekaan, dan sebagai umat Islam kita menemukan kejayaan Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya, leluasannya, kita bekerja, beribadah dengan aman, lancar, dan barokah. Baik, Bapak Ibu pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, Rasulullah, Nabi kita sebagai teladan kita, memberikan contoh di dalam melakukan segala aktivitas, ya, baik itu pekerjaan, apalagi ibadah kita kepada Allah, memberikan contoh melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Apa sih sesungguhnya kesungguhan itu, Bapak Ibu, ya, walaupun mungkin kita semuanya sudah mempraktekannya. Kesungguhan itu sesungguhnya adalah sikap perbuatan yang kita lakukan dengan penuh keseriusan, ketulusan hati, kita fokus, konsentrasi, mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah kita targetkan, sudah kita doakan, yang kita harapkan bersama. Ya, ada tiga hal penting yang berkaitan dengan kesungguhan itu. Yang pertama adalah menetapkan niat. Kita harus memiliki niat yang mantap. Yang kedua, kita harus fokus, konsentrasi. Dan yang ketiga adalah harus tekun, ya. Kita harus tekun. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah kalian terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah apa yang ingin kamu lakukan, yang kamu pastikan, yang kamu yakini bahwa itu bermanfaat untukmu. Ada tujuan penting yang ingin kamu capai, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah. Wasta'in billah, dan memintalah pertolongan kepada Allah. Selalu kita menyandarkan harapan kita, kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Jangan lemah. Kita harus bersemangat, harus konsentrasi, harus fokus, harus tangguh, kuat untuk melalui apabila ada tantangan, ada hambatan, ada gangguan. Kita harus tetap bersemangat, harus yakin, dan harus mengerahkan semua kemampuan. Wasta'in billah wala ta'jiz, janganlah engkau lemah. Wa in asobaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Dan jika kamu sudah melakukan segala pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh, kok ternyata hasilnya berbeda dengan yang kita targetkan, maka kamu jangan berkata lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Orang yang sudah bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, andaikan pun dia menemukan target tidak sesuai dengan harapannya, maka ia tidak menemukan penyesalan. Ya, wala falatakul lahu anni fa'altu kaza wa kaza. Walakin qul qadarullah, akan tetapi katakanlah ini adalah kehendak Allah. Wa ma syaa fa'ala fa in. Jika Allah menghendaki maka Allah akan mengabulkan. Sebab fa inna lau, karena sesungguhnya kalimat seandainya itu adalah taftahu amala syaitan. Kalimat seandainya itu adalah kalimat penyesalan itu adalah bagian dari pekerjaannya.

0: Adapun dengan kesuksesan, ya, bahwa menurut salah satu ulama, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya kesuksesan sejati itu bukan hanya kesuksesan material, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kita semua tentu bersama-sama ingin sukses di segala aspek kehidupan kita, ya. Kita ingin berhasil, ya, melampaui segala hambatan untuk mencapai target, mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita ingin sehat secara fisik, secara ekonomi, kita mandiri secara finansial, sehat fisik, kita bisa beribadah, bekerja dengan leluasa, secara ekonomi kita bisa mandiri secara finansial, bisa memenuhi segala kehidupan kita dengan tidak menggantungkan kehidupan kepada orang lain, tidak menyandarkan kebutuhan kita kepada orang lain, dan secara sosial kita bisa hidup harmoni yang sehat di tengah lingkungan masyarakat tempat tinggal kita, di lingkungan tempat kerja kita, dan yang lebih penting adalah di lingkungan keluarga kita. Dan secara spiritual, secara agama, kita bisa punya jiwa yang lebih tentram, lebih bersyukur, lebih bahagia. Hati kita dipenuhi dengan kesyukuran, sehingga kita beribadah sangat leluasa, lancar sampai kita sukses husnul khatimah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Tafarraq li ibadati." Bersungguh-sungguhlah atau sempat-sempatkanlah kamu di dalam beribadah kepada-Ku. Jadi kesungguhan ini diartikan adalah kita, jika memandang itu sesuatu yang penting, maka kita harus berusaha untuk melakukannya sampai berhasil. Ya, tafarraq li ibadati, sempat-sempatkanlah kamu beribadah kepada-Ku. Amla sadruka jinna, akan kupenuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asyudda faqraka, dan akan kututupi kefakiranmu. Wa illam taf'al, tetapi jika kamu tidak bersungguh-sungguh melakukannya, mala'tu sadruka syubla, akan kupenuhi dadamu dengan kesibukan. Wa lam asyudda faqraka, dan tidak akan kupenuhi kefakiranmu. Karena itu, Bapak Ibuku sekalian yang berbahagia, baik aktivitas kita sehari-hari di rumah, di lingkungan kerja apalagi, dan yang terlebih lagi di dalam menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dengan tujuan yang kita yakini, ya, memberikan kebahagiaan kita baik di dunia, di lingkungan keluarga, di tengah masyarakat, di lingkungan tempat kerja, terlebih lagi di kehidupan kita selanjutnya, di kehidupan akhirat yang kita dambakan bersama, yang kita yakin itu memberikan kebahagiaan. Marilah kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan niat yang kuat, yang kokoh, dan dengan semangat mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki, kesehatan, kekayaan, kemampuan finansial, jabatan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas kerja kita, meningkatkan kualitas kesungguhan kita untuk mencapai tujuan tersebut, mencapai kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan di dunia sampai di akhirat nanti, seperti doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin tidak hanya berbahagia di dunia, tetapi bisa sampai berjumpa dengan ridho dan rahmatnya Allah di surga kelak. Bapak Ibuku sekalian yang berbahagia, itu saja mungkin sebagai pengantar kita pada pagi hari ini. Ada waktu sedikit yang tersisa, bisa kita gunakan untuk diskusi. Baik, demikian sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita atau materi perbincangan kita pada Mutiara pagi kali ini.

0: tentang kesungguhan hari ini adalah kemenangan hari esok. Kita akan langsung undang Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kita di 0401-3124-008 atau juga boleh di kolom komentar kanal TikTok RRI Kendari yang saat ini kita juga live di TikTok RRI Kendari. WhatsApp di 0813-5450-967 juga bisa dipergunakan untuk mengirimkan pesan singkat Anda. Jangan lupa nama dan juga alamat, lalu kemudian pertanyaan yang ingin disampaikan. Nantinya kita akan coba untuk bisa membahasnya atau menjawabnya bersama dengan narasumber kita pada Mutiara Pagi kali ini, bersama Haja Andi Wahyu Upik SAG, di mana beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, Ustazah. Halo.
1: Ya, halo.
0: Ya, Ustazah sembari menunggu telepon dari para pendengar kita, mungkin ingin kami ketahui juga atau ada yang sudah menyampaikan pertanyaan terkait kalau katanya hari ini kita belum menang ini Ustazah. Hari ini kita belum menang, apakah boleh menganggap bahwa hari ini sebagai proses menuju kemenangan begitu?
1: Iya. Jadi ada yang masih mengatakan bahwa kita belum menang, begitu ya Bu
0: iya,
1: Sofi?
0: Belum menang hari ini Ustazah. Kalau belum menang hari ini, apakah bisa menganggap bahwa ini proses untuk menuju kemenangan? Masih dalam proses menuju kemenangan, begitu?
1: Iya. Kemenangan secara umum ya, kita sebagai warga negara ya, itu tidak bisa kita pungkiri ya, hasil perjuangan para pahlawan kita yang hari ini kita rayakan itu adalah kemerdekaan yang tinggal kita syukuri dan kita rawat sebaik mungkin. Adapun secara pribadi mungkin ini ada yang merasakan dan juga mengamati bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya ini masih menganggap ini sebuah proses.
0: Yeah.
1: Ya, jadi ini kembali kepada diri kita masing-masing ya. Karena itulah mungkin ya kita masih perlu terus untuk belajar dan kita perlu bekerja lagi, kita perlu juga mungkin untuk muhasabah ya, mengevaluasi diri kita untuk meningkatkan kemampuan diri kita masing-masing supaya kemerdekaan yang sesungguhnya itu bisa benar-benar kita rasakan di dalam diri kita ya, di dalam lingkungan kita ya, baik mungkin di lingkungan keluarga maupun tempat tinggal kita. Mungkin memang dari orang per orang ada yang masih merasakan itu ya, secara pribadi, secara internal, eksternal dirinya belum benar-benar merasakan kemerdekaan. Tetapi itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah telah menganugerahkan segalanya ya. Allah telah anugerahkan kita kemerdekaan. Allah anugerahkan kita sehat walafiat. Allah anugerahkan kita kekuatan, kemampuan finansial, hidup di lingkungan yang begitu aman. Kalau menurut saya, apalagi yang menjadikan alasan kita untuk tidak merasa merdeka? Jika kita memanfaatkan semua itu, mensyukuri semua itu untuk melakukan yang terbaik, nah, mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah mungkin kata atau kalimat kesungguhan itu perlu kita terapkan. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, maka sesungguhnya kesungguhan itu akan bermanfaat bagi dirinya. Saya kira begitu, Bu Sofi. Jadi insya Allah mungkin kita tinggal fokus saja gitu ya. Fokus dan tetapkan niat, tetapkan tujuan dan mari kita lakukan saja sungguh-sungguh. Sehingga apa yang mungkin orang lain sudah merasakan, menikmati kita belum, kita pun bisa ikut merasakan. Ikut bisa benar-benar menikmati termasuk kemerdekaan ini yang kita rayakan bersama ya, sebagai warga negara maupun sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, kita bisa benar-benar merasakan, bisa menikmati dan juga bisa ikut menyumbangkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain.
0: Iya.
1: Gitu, Bu Sofi.
0: Baik. Ada Bunda Tiara, kita coba terhubung juga bersama beliau di ujung telepon yang sudah bergabung di 0401-3124-008. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Soki.
0: Baik, Bunda Tiara, silahkan langsung pertanyaannya.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Taza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi topiknya maksudnya gimana?
0: Terkait dengan kemenangan, kesungguhan hari ini adalah kemenangan hari esok.
2: Iya, kesungguhan hari ini untuk kemenangan hari esok. Kita ini kan manusia biasa ya.
0: Iya.
2: Kita manusia biasa itu mungkin kita berpikir ya, kita bersungguh-sungguh hari ini untuk menjalani kehidupan untuk hari esok dan seterusnya. Tapi kita selalu menjalani seperti kehidupan seperti itu, berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian dan cobaan itu selalu datang bertubi-tubi kepada kita. Cara menyikapinya dan menjauhinya ujian seperti itu, godaan-godaan yang
0: selalu datang.
2: Siapa yang tidak kita yang tidak sukai dari siapa-siapa pun juga. Caranya bagaimana untuk menghindarinya agar kita tidak terputus dari komunikasi kepada teman-teman dan keluarga, sahabat dan tetangga. Cara bagaimana Ustazah untuk menghindarinya godaan dan ujian supaya kita tidak terpengaruh di ucapan-ucapan yang tidak kita sukai dari seseorang. Itu aja Mbak Supi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ustazah, bisa didengarkan tadi suara Ibu Tiara?
1: Tidak begitu jelas, Bu Supi. Bisa dibantu Bu Supi tadi menjelaskan pertanyaannya seperti apa ya?
0: Baik, terkait dengan topik kita katanya kesungguhan hari ini adalah kemenangan untuk hari esok, tapi terkadang dalam kesungguhan yang kita laksanakan ada ujian-ujian, ada rintangan-rintangan begitu yang selalu hadir di setiap perjalanan kesungguhan kita. Nah, untuk bisa menghadapi hal tersebut, bagaimana menetapkan hati kita untuk menghadapi setiap ujian-ujian yang datang begitu, Ustazah?
1: Ya, di dalam mencapai tujuan tentu banyak masalah, banyak hambatan ya, bagaimana kita menghadapinya supaya kita tetap kuat gitu ya, sampai sukses berhasil. Ya. yang pertama ya seperti tadi Ibu ya. Jika kita paham ya, kita paham betul apa yang ingin kita capai. Ya, kita kuatkan hati kita kuatkan niat kita. Nah, yang terpenting itu adalah kita meminta kekuatan kepada Allah, ya kita meminta jalan kemudahan pada Allah. Ya, kita sebagai manusia biasa yang punya keterbatasan di segala hal, ya keterbatasan pengetahuan, ya apa yang kita tahu itu sangat terbatas. Ada Allah yang maha mengetahui. Ya, kejadian yang telah berlalu, yang akan terjadi, itu Allah maha mengetahui. Kita manusia sangat terbatas. Begitupun dengan kemampuan yang kita miliki juga sangat terbatas. Tetapi kita punya cita-cita mulia, kita punya harapan besar, kita punya niatan yang kuat, maka sebelum kita bekerja atau kita memulai, kita bisa berdoa dulu kepada Allah. Meminta petunjuk, meminta kekuatan, minta dimudahkan. Gitu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kebaikan, di jalanku Allah, ya di jalan yang kutunjukkan, jalan-jalan kebaikan, yang kita yakini kebaikannya, kalau kita bersungguh-sungguh, Allah meyakinkan kita pasti akan ditunjukkan jalannya. Jadi kita memohon petunjuk kepada Allah, memohon kekuatan, kemudahan, semoga Allah mudahkan pekerjaan kita, aktivitas kita, usaha-usaha kita, ikhtiar-ikhtiar kita untuk mencapai tujuan kita. Dalam perjalanan tentu ada hambatan-hambatan, yaitu minta kekuatan kepada Allah dan juga tentu kita meningkatkan kapasitas keilmuan kita sehingga mungkin strategi teknis, kunci-kunci sukses itu bisa kita terapkan, bisa kita kerjakan sehingga secara rasional perjalanan usaha kita juga itu bisa kita capai. Jadi ya dengan niat yang kuat Ibu ya, kita niat yang kuat, berdoa kepada Allah, bekerja dengan sungguh-sungguh, meningkatkan wawasan, meningkatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan kita untuk mengerjakan sesuatu itu dengan baik, dengan profesional, dan menyandarkan harapan kita kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah, kalaupun ada kendala, ada hambatan, ada gangguan, insya Allah bisa kita lalui dengan baik dan kita bisa menemui ya tujuan atau target yang ingin kita capai. Insya Allah seperti itu, Ibu.
0: Oke, baik. Demikian Ibu Tiara sudah dijawab ya pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung di 0401-3124-008 atau juga boleh melalui line WhatsApp kita di 0813-5450-967. Nah, satu pertanyaan juga Bu Ustazah, ini terkait dengan apakah kalau kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga ini juga termasuk bentuk ibadah jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, Ustazah?
1: Oh iya, betul Ibu. Jadi mencari nafkah, ya mencari nafkah terkhusus mungkin bagi kepala keluarga yang bekerja setiap hari, ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak istri, termasuk mungkin ada keluarga lain yang menjadi tanggungannya, itu adalah merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya di sisi Allah. Jadi memang salah satu ya di surah Ali Imran misalnya itu ya Bapak Ibu dijelaskan bahwasanya kewajiban bagi laki-laki ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya, termasuk bagi keluarganya. Ya karena Allah memberikan keutamaan yang lebih, Allah memberikan keutamaan, memberikan kemampuan secara fisik dan memberikan kewajiban kepada suami untuk menafkahi istrinya. Jadi itu tujuan utama. Nah, jika Allah mewajibkan sesuatu kewajiban, Bapak Ibu, itu pasti satu paket dengan pahalanya. Allah memberikan penghargaan pahala yang setinggi-tingginya di situ. Perempuan harus menghormati, memuliakan suaminya, itu juga adalah perintah dari Allah. Ya, karena salah satu yang disematkan Allah kepada laki-laki adalah keutamaan, ya, ada kefadolan tersendiri yang Allah berikan kepada laki-laki, ya kemapanan, kekuatan fisik dan kemapanan mental itu ya diberikan khusus kepada laki-laki untuk memimpin istrinya, memimpin keluarganya, anak-anaknya, termasuk bekerja, ya bekerja dengan baik untuk dengan niat untuk memberikan nafkah yang cukup bil ma'ruf ya kepada istri dan anaknya, itu Allah memberikan pahala penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan insya Allah setiap kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya pasti hamba itu mampu melakukannya. Nah, tinggal kita kuatkan hati ya, kuatkan niat dan bersungguh-sungguh kita meyakini bahwa apa yang Allah wajibkan kepadaku ini pasti Allah mampukan. Dan kita mengerjakannya dengan penuh keyakinan dan niat yang baik, niat yang tulus. Nah, ini juga penting ya. Dalam mengerjakan sesuatu, agar kita bisa bersungguh-sungguh, kita harus tulus, murni, ada kasih sayang di dalamnya. Suami yang bekerja mencari nafkah, ada kasih sayang di dalamnya untuk istri dan anak-anaknya. Ada ketaatan kepada Allah, bahwa ini adalah bagian perintah dari Allah. Maka kita kerjakan itu dengan niat yang kuat, niat yang tulus, bersungguh-sungguh. Sebesar apapun atau sekecil apapun hasil yang kita peroleh, yang kita dapatkan, lalu kita manfaatkan ya sesuai dengan tujuan awal kita, maka insya Allah, dan Allah menjamin itu. Ya. Man 'amila sholihan fali nafsi. Setiap kebaikan itu akan kembali bermanfaat bagi diri orang itu sendiri. Insya Allah seperti itu. Jadi bapak-bapak atau khusus untuk suami-suami yang bekerja untuk istri dan anak-anaknya, kita harus meyakini agar kita semangat bersungguh-sungguh di dalam bekerja untuk menafkahi keluarga.
0: Baik. Ya, demikian. Kita juga sudah ada Pak Arif. Oh ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pertanyaan dari Ibu Farida menjadi pertanyaan terakhir untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Baik, Ustazah, sebelum berakhirnya kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi, sebagai kesimpulan Ustazah untuk pertanyaan yang juga sudah masuk dan juga penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan untuk topik kita atau tema kita pada Mutiara Pagi kali ini, silakan.
1: Halo.
0: Iya, Ustazah.
1: Halo, masih ada Bu Sofi?
0: Sudah. Sebagai kesimpulan, Ustazah, sebagai closing statement kita, penutup dalam dalam Mutiara Pagi ini.
1: Ya, baik.
0: Silakan.
1: Sebagai penutup untuk Bapak, Ibuku dan saudara-saudara pendengar Mutiara Pagi pada pagi hari ini, mari kita menyambut hari-hari menjalani kehidupan kita dengan niat dan harapan, cita-cita yang baik, yang luar biasa, ya. Kokohkan niat kita, lalu kita siapkan diri kita, kita panjatkan doa-doa kita jalani hari-hari dengan penuh semangat, kita bekerja dengan hati yang tulus, dengan segala kemampuan yang kita miliki, dengan semangat gitu ya, penuh harapan kepada Allah, bekerja bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan bahwa Allah mendengarkan, Allah memberikan pertolongan setiap niat baik, setiap pekerjaan baik yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Kita selalu berdoa semoga apa yang kita kerjakan ini kita tidak hanya berhasil di dunia, tetapi sampai di akhirat, ya, sesuai dengan harapan dan doa kita semuanya. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi kali ini yang juga sudah disampaikan oleh narasumber kita Dr. Hajah Wayupik, yang tentunya juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi proses yang panjang, di mana setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ini tentu menjadi bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi, waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Nah, penjabat sekretaris daerah dengan masa jabatan yang terbatas.
2: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Madya Sekda Sultra diumumkan. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perumbulok setempat mulai menyalurkan bantuan pangan beras. Inilah warta berita pagi selengkapnya edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi mengumumkan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Madya Sekda Sultra pada Agustus ini. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Idam.
1: Penjabat Sekretaris Daerah dengan masa jabatan yang terbatas.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai melakukan tahapan penjaringan kursi Sekretaris Daerah atau Sekda Sulawesi Tenggara definitif. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Sultra Profesor Andi Khairuni mengatakan proses seleksi mulai dibuka pada 11 hingga 25 Agustus 2026 sebab pada November 2026 masa jabatan PJ Sekda Sultra Muhammad Padlansyah akan segera berakhir. Oleh karena itu BKD Sultra sudah mempersiapkan proses seleksi untuk Sekda definitif. Sebagaimana diketahui posisi leader ASN Sultra saat ini dijabat Muhammad Padlansyah dengan status sebagai pejabat atau PJ Sekda. Masa jabatan tersebut telah memasuki periode perpanjangan kedua. Praktis Pemprov Sultra wajib melakukan proses seleksi Sekda definitif. Andi Khairuni juga menegaskan seleksi terbuka tersebut tidak membatasi asal daerah peserta ASN dari luar Sultra. ASN dari luar Sultra pun memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan seleksi. Pejabat dari kabupaten kota punya peluang sama mengikuti seleksi termasuk kepala dinas maupun kepala badan di daerah yang berstatus pejabat pimpinan tinggi pratama.
1: Setelah pengunduran diri Pak Dr. Asrul Leo kan ditunjuk pelaksana penjabat. Penjabat sekretaris daerah dengan masa jabatan yang terbatas itu hanya dua kali tiga bulan. Nah sekarang ini sudah memasuki bulan yang kedua, tiga bulan.
3: Lebih lanjut, Andi Heruni menegaskan tidak ada ketentuan yang mempersyaratkan peserta harus merupakan warga asli putra daerah Sultra. Dan bagi yang berminat menduduki jabatan strategis Jenderal ASN Sultra bisa ikut meramaikan bursa pencalonan Sekda definitif sepanjang memenuhi persyaratan.
0: Sementara itu, saudara pendengar, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengeruka memberikan apresiasi kepada seluruh petugas dan penyelenggara kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara atas suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
4: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengeruka menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat daerah, petugas maupun penyelenggara yang telah bekerja keras demi terselenggaranya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini dinilai sebagai bukti kekompakan dan kedisiplinan seluruh elemen di daerah ini. Dalam amanatnya seusai upacara, Gubernur Andi Sumengeruka menekankan keberhasilan sebuah kegiatan tidak hanya dinilai dari kemeriahannya saja, melainkan juga dari ketertiban dan keamanan yang terjaga selama acara berlangsung. Inset. Gubernur juga menunjukkan ketulusan hatinya dengan mengucapkan terima kasih sebanyak 3 kali berturut-turut sebagai bentuk penghargaan yang mendalam atas kerja keras dan dedikasi semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian dan penghargaan pimpinan daerah terhadap kinerja aparatur serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan acara tersebut. Kegiatan peringatan kemerdekaan ini menjadi momen yang sangat berharga untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan kembali semangat pengabdian kepada bangsa. Kerjasama yang baik antara aparat pemerintah, TNI Polri, serta masyarakat diharapkan dapat terus bersinergi membangun daerah.
0: Saudara pendengar, kepatuhan standar keamanan pangan dan higienis SPPG di Kota Kendari dilakukan melalui pengawasan sekolah dan pemeriksaan internal. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
5: Kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan higienis menjadi perhatian dalam pelaksanaan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kendari. Penerapan standar tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik aman, bersih, dan memenuhi ketentuan kesehatan. Kepala SD 2 Kendari Zainuddin mengatakan, pihak sekolah turut melakukan pengawasan terhadap makanan yang diterima dari SPPG. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi makanan, kebersihan kemasan, waktu penerimaan serta proses pembagian kepada siswa.
6: Oh, yang pertama adalah tentu wadahnya atau umpringannya yang perlu kami perhatikan baik-baik, betul-betul terjamin kebersihannya, yeah. Terutama pada umpringan itu sendiri, wadahnya apakah betul bebas dari segala bakteri dan yeah. Khususnya itu makanan melengkar, sisa-sisa makanan, yeah, itu yeah, yang yeah. Yang menjadi keseriusan kami sebelum diberikan kepada siswa itu sendiri.
5: Sementara itu, Kepala KPP PG Kendari Mulyadi menjelaskan pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pengawasan internal menjadi tanggung jawab SPPG dengan melakukan pengecekan secara rutin minimal 2 kali sehari terhadap setiap tahapan pelayanan.
7: So, ini ada 2, yang pertama pengawasan internal ya. Pengawasan internal itu komandannya adalah KSPPG itu sendiri. Minimal dia 2 kali sehari melakukan pengecekan terhadap alur yang tadi yang saya sampaikan. Yang kedua melibatkan eksternal, dalam hal ini dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu kan juga melakukan inspeksi sanitasi secara berkala. Bahkan di awal-awal itu dinas kesehatan mengeluarkan surat sertifikasi layak hygiene dan sanitasi untuk suatu SPPG. Dan kalau itu tidak terpenuhi standarnya untuk dikeluarkan SLAS itu, maka SPPG itu tidak dibolehkan untuk melanjutkan proses layanan gitu.
5: Ia menegaskan penerapan standar keamanan pangan dan higienis harus dilakukan secara konsisten. Kolaborasi antara SPPG, sekolah, dan instansi terkait menjadi kunci menjaga kualitas makanan sekaligus mendukung pemenuhan gizi peserta didik.
0: Saudara pendengar, Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya dari Kota Bau-Bau, pendengar. Dorong digitalisasi pemasaran bagi UMKM, Dinas Kominfo Kota Bau-Bau buka pelatihan live shopping dan affiliate marketing secara gratis yang akan diselenggarakan 8 September mendatang. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani. Melaporkan.
8: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti pelatihan pemasaran digital melalui live shopping dan affiliate marketing. Pelatihan tersebut digelar bekerjasama dengan BBLSDM Komdigi Makassar dan terbuka bagi masyarakat umum dari berbagai kalangan, khususnya pelaku usaha, UMKM, wirausaha maupun masyarakat yang telah mengembangkan usaha dan ingin meningkatkan pemasaran produknya melalui platform digital. Kepala Dinas Kominfo Kota Bau-Bau Andi Hamzah mengatakan, pelatihan tersebut akan dilaksanakan secara gratis dan daring pada Selasa 8 September mendatang. Selain pengetahuan, para peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Hingga Senin 17 Agustus, kata Hamzah, tercatat sudah ada 200 pendaftar, pihaknya pun masih membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut.
9: Peluang kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, siapapun mereka, boleh mengikuti pelatihan ini sepanjang memiliki usaha bagaimana pelaku UMKM kita bukan sekedar menjajakan jualannya, menjajakan aktivitasnya sebagai sekedar online, tapi juga kita ajak bagaimana masyarakat Kota Bau-Bau, khususnya pelaku UMKM, bisa memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Misalnya di tanggal 8-10 ada tiga pelatihan yang pemerintah Kota Bau-Bau berikan.
8: Menurut Hamzah, melalui materi live shopping, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai strategi pemasaran, sekaligus menjual produk secara langsung melalui platform digital. Peserta nantinya akan mempelajari sejumlah teknik, mulai dari penyiapan konten, membangun komunikasi dengan calon pembeli, hingga meningkatkan daya tarik produk ketika melakukan siaran langsung. Sementara melalui materi affiliate marketing, peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai strategi pemasaran berbasis afiliasi yang memungkinkan produk dipromosikan melalui jaringan digital. Strategi tersebut, kata Hamzah, dinilai dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membuka peluang penghasilan melalui aktivitas digital. Andi Hamzah menghimbau masyarakat Kota Bau-Bau agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia menegaskan pelatihan ini tidak membatasi latar belakang pekerjaan maupun profesi peserta. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Masih dari Kota Bau-Bau, pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perumbulok Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
2: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
10: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perumbulok Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahy mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fahy mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
2: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima, ina-ina yang begitu rentah kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perumbulok Bau-Bau Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara one shot, yakni bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyerahan. Untuk wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang mencakup 4 kabupaten dan satu kota, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 40.854 orang. Penyaluran diawali di Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, dan selanjutnya dilakukan di wilayah kabupaten dalam cakupan kerja Bulog Bau-Bau.
11: Skemanya emang kalau dari penugasan disalurkan dengan beras dengan kualitas baik, ya. Dan di Bulog sendiri sebelum disalurkan kemasan itu kan dalam bentuk kemasan curah 50 kilo, sehingga dilakukan pengemasan kembali menjadi kemasan 10 kilo, sehingga bisa hal-hal yang bisa menjadi polemik di lapangan atau resiko untuk penerima manfaat bisa lebih diminimalisir.
10: Ritno berharap penyaluran berlangsung tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tertib, transparan, dan akuntabel. Bantuan harus benar-benar diterima masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Penyaluran juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat bertepatan dengan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan penandatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, melestarikan pangan lokal tidak sekedar menjaga identitas budaya, melainkan juga membuka peluang baru untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selengkapnya, Heli Dewati Kadir kembali melaporkan.
12: Pangan lokal memiliki peran sangat strategis, tidak hanya sebagai sumber gizi masyarakat, melainkan juga sebagai identitas budaya sekaligus potensi besar yang dapat diandalkan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Kendati demikian, kekayaan keragaman pangan warisan leluhur ini kini menghadapi tantangan berupa pergeseran pola konsumsi di kalangan generasi muda, sehingga diperlukan langkah bersama untuk mengembalikan lainnya ke kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menegaskan kekayaan ragam kuliner yang bersumber dari alam setempat sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.
13: Masing-masing daerah memiliki pangan lokal dengan cirinya sendiri. Ya, sehingga ini semua saling terkait, makanya tidak bisa tidak pangan lokal ini ya dengan berbagai upaya pemerintah kita memang senantiasa untuk melestarikan keberadaan daripada pangan lokal yang ada di Kota Kendari ini.
12: Ia mengakui tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tantangan tersendiri sehingga pihaknya terus gencar memperkenalkan kembali beragam sumber pangan alternatif, salah satunya olahan berbahan dasar sagu seperti sinonggi. Terkait perubahan kebiasaan makan, akademisi Profesor Ernawati menyampaikan pandangannya bahwa sejak dahulu masyarakat sebenarnya sudah terbiasa menikmati beragam jenis makanan lokal. Namun pola tersebut perlahan berubah seiring berjalannya waktu.
14: Kita angkatan tahun 70-an masih terbiasa pangan lokal itu masih banyak ya diversifikasi makanan di atas meja. Sekarang itu mulai bergeser dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu sudah agak bergeser kalau Gen Z. Pangannya itu lebih beralih ke gandum, mie, roti-rotian.
12: Upaya pengendalian dan pengembangan pangan lokal perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan menarik bagi semua kalangan. Jika minat masyarakat, terutama generasi muda, dapat kembali bangga mengkonsumsi produk dalam negeri, maka hal ini tidak hanya akan menjaga warisan budaya dan ketahanan pangan daerah, tetapi juga secara langsung akan memperkuat perekonomian masyarakat mulai dari tingkat petani hingga pelaku usaha pengolahan di Kota Kendari.
0: Kita ke informasi yang terakhir, pendengar, keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya karena dengan dukungan keluarga, sekolah, lingkungan, serta kesempatan mengembangkan potensi. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
5: Keterbatasan bukan menjadi alasan bagi seseorang untuk berhenti berkarya dan mengembangkan potensi diri. Setiap individu memiliki kemampuan yang dapat diasah melalui kesempatan, dukungan lingkungan, serta keberanian untuk mencoba berbagai hal positif.
15: Sebenarnya seni ini sangat berperan aktif ya, karena anak-anak itu, anak-anak disabilitas harus dibekali dengan seni. Karena seni ini yang akan kedepannya mereka lebih percaya diri, yang akan kedepannya juga mereka bisa istilahnya mengembangkan minat bakat mereka melalui seni. Jadi memang anak-anak ketika sudah masuk sekolah, istilahnya peran di bidang seni itu yang banyak diminati.
5: Miss Pink menilai dukungan keluarga, guru, dan lingkungan sangat penting dalam membangun rasa percaya diri, kesempatan untuk tampil, mengikuti kegiatan seni, maupun mengembangkan keterampilan dapat membantu anak mengenali kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, psikolog klinis anak dan remaja sekaligus pemilik Labirin Children Center, Andi Rizky Amelia, menjelaskan keterbatasan tidak menentukan nilai maupun masa depan seseorang. Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan sesuai kebutuhan masing-masing.
16: Yang pertama, karena kita punya hak untuk bisa berkembang ya, skill-skill kita kayak gitu, dan memang ini harus ada ruang gitu ya, terutama orang tua, dari istilahnya basic dari perkembangan kita kan di rumah ya, jadi diusahakan ya memang orang tua harus aware gitu ya tentang perkembangan anak, terus kemudian bagaimana minat-minat ini terbentuk itu kan dari orang tua dulu nih treatmentnya gitu. Terus kemudian nanti di lingkungan sekolah, pemilihan tempat belajar yang lembaga pendidikan yang tepat.
5: Menurut Andi Rizky, orang tua perlu menghindari perbandingan antara anak dengan teman sebaya karena setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan berbeda. Lingkungan yang aman, suportif, dan memberikan kesempatan berkembang akan membantu anak menemukan potensi terbaiknya. Kolaborasi keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi kunci agar setiap anak, termasuk anak dengan keterbatasan, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, berprestasi, dan menunjukkan kemampuan.

Para pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Madya Sekda Sultra diumumkan. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perumbulok setempat mulai menyalurkan bantuan pangan beras. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Sari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
1: Wah, kalau begitu

0: Itu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
0: Eh, kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
0: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita update informasi bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, kita hadirkan terlebih dahulu informasi terkait dengan pada momen penuh makna peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bank Sultra ini kembali menunjukkan kepedulian dan komitmen nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana Bank Sultra secara resmi menyerahkan bantuan berupa 1 unit mobil jenazah kepada Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bhtera Mas Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana pada acara penyerahan ini langsung dilangsungkan usai upacara peringatan kemerdekaan di pelataran kantor Gubernur Sultra pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin.
1: Gue punya teman, malam minggu dia melongo, soal cewek dia dongo.

0: pokoknya cara paling baik supaya lo kagak jomblo, lo mesti berubah. Karena dunia tuh gak seperti daun kelor. Coba lo pikirin.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, saatnya kita akan jelang informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Traffic update. Traffic update.
1: Baik, informasi traffic update sudah bersama dengan Bribda Cika. Assalamualaikum, selamat pagi Bribda Cika.
3: Selamat pagi rekan Sofi.
1: Baik, untuk informasi lalu lintas kita di beberapa titik wilayah Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara, seperti apa kondisinya pagi hari ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda agar selalu aman sampai tujuan dengan info traffic update melalui CCTV kami di RTMC di Lantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu pada Jalan Ebi Sabara, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan cuaca pagi ini yang cukup cerah. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Bisa dilihat pada kawasan ini terdapat rekayasa lalu lintas, yaitu pemasangan road barrier oleh petugas kami. Namun sangat disayangkan, tidak diindahkan dan dilanggar oleh pengendara, khususnya pengendara roda 2. Kami menghimbau kepada pengendara agar tidak membuka dan memutar balik di area yang sudah dilakukan rekayasa lalu lintas karena dapat menimbulkan penumpukan kendaraan juga dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Tugu Kirab Bau-Bau, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau masih kondusif dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kami juga keempat sisi traffic light yang berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Juga kami menghimbau kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Melihat kawasan ini merupakan kawasan yang cukup sempit dan padat berlalu lintas pada saat-saat tertentu. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya masih terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu disebabkan oleh masyarakat yang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Baik, terima kasih Bribda Cika Emanuela untuk informasi traffic update pada pagi hari ini. Nanti kita akan update lagi ya untuk jam 4 sore. Jadi tentunya untuk terus stay tune bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas dan salam presisi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Ya, pendengar demikian sudah kita update informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Diharapkan kepada Anda masyarakat di Kota Kendari ataupun juga Sulawesi Tenggara agar bisa lebih berhati-hati dan juga tentunya bisa lebih mempersiapkan semua surat-surat kelengkapan Anda sebelum melakukan perjalanan. Kita akan update informasi lainnya untuk RTMC atau informasi traffic update juga kembali akan hadir bersama dengan RRI Pro 1 Kendari jam 4 sore. Tentunya hanya di Pro 1. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Tuan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

96,7 MHz Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus update informasi bersama dengan Anda pendengar. Salah satunya nih kita punya informasi. Nah, kalau akhir-akhir ini sering merasa bosan sama suasana rumah yang mungkin itu-itu saja ya. Kenapa sih ini kayaknya monoton ya ruangannya ya? Atau mungkin TV-nya atau kulkasnya yang di rumah udah mulai rewel, pengen diganti baru? Wih, tenang. Jangan dibiarkan ya. Sekarang waktunya untuk upgrade kenyamanan rumah Anda. Tidak perlu bingung-bingung lagi harus cari kemana, karena semua jawabannya ada di Informa Electronics dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Nah, satu tempat, sejuta inspirasi. Anda bisa menemukan koleksi furniture super estetik untuk sulap ruangan tamu sampai kamar tidur jadi semakin cozy. Dan tidak cuma itu saja pendengar, pilihan alat elektronik dari berbagai merek top dunia juga super lengkap. Nah, kalau mau cari smart TV layar lebar atau mungkin pengen nyari AC yang dinginnya maksimal sampai mesin cuci yang canggih, nah semuanya ready di Informa Electronics dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Cus langsung ke sana. Kita masih update informasi lainnya untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: dimanapun Anda berada untuk update informasi dalam sajian Sultra pagi ini. Masih terus akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita juga ingin update informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar, untuk informasi cuaca kita sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari, ada Mbak Sumiana. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sumiana.
2: Salam, selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi, kabar gimana, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, kita akan update informasi terkait cuaca Mbak Sumiana. Seperti apa kondisi cuaca kita untuk hari ini, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami informasikan perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 19 Agustus 2026. Pagi dan siang hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Untuk malam dan dini hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, gelombang kategori sedang atau ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di wilayah perairan utara Wawoni, Selat Cempeda, Laut Banda Timur Wawoni, perairan Buton, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, Teluk Bone Barat Kabena, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu, tanggal 19 Agustus 2026, matahari terbenam pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Dan tanggal 20 Agustus 2026, matahari terbit pukul 5.54 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811 400 5929. Untuk informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini Mbak.
0: Iya, baik Mbak Sumiana, terima kasih untuk update informasi cuacanya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari. Jangan lupa untuk mengupdate informasi cuaca yang juga bisa Anda buka di situs resmi bmkg.go.id untuk mengetahui seperti apa kondisi atau perubahan cuaca di sepanjang hari ini. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: sampai dengan hilir. Searah dengan penindakan ini, ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
1: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Terdakwa sehat hari ini?
3: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
2: Baik, bagaimanapun dan dambit aja sidang.